0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial. RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai satu di antara pelaku UMKM, kami dari keluarga besar Restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Mbak Bang, saya jam 8 waktu Indonesia Barat. Makasih Mbak Abang selalu bersama Pro 4 dimanapun Mbak Abang berada. Mbak Abang, kita lanjut ke info berikutnya dari laman kita di nri.co.id. Nah, ini seputar pencatatan nikah nih Mbak Abang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang ini mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah masal. Ini digelar sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara siri. Dan Kepala KUA Kecamatan Sungai Ambawang, Rasuki, menyebutkan bahwa yang didukung LP2M UIN Pontianak ini menjadi langkah penting dalam membantu masyarakat memperoleh pengesahan status perkawinan. Dan menurutnya, Wabang melalui proses isbat nikah pasangan yang pernikahannya belum tercatat dan memperoleh kepastian hukum, dan selanjutnya punya dokumen resmi sebagai bukti legalitas perkawinan. Tetapi dia menghimbau masyarakat ke depan untuk tidak lagi melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Bahwasanya saat ini katanya tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda ataupun mengabaikan pencatatan perkawinan, karena terus berupaya untuk memberikan pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat. Dan selain itu juga bahwasanya setiap pengurusan perkawinan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi itu diperoleh secepat mungkin sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian berharap kemudahan pelayanan ini pun bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi sejak awal. Nah, pelaksanaan sidang isbat nikah masal ini diharapkan jadi solusi untuk perkawinan yang udah telanjur tidak tercatat, dan sekaligus menjadi momentum untuk mendorong masyarakat membangun kesadaran pentingnya tertib administrasi perkawinan.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Ya, Mbak Bang, di musim saat ini ya, selain kabut asap, kemudian hari hujan ron belum ada, udah ada sih dari udah beberapa kali di berbagai daerah di wilayah Kalimantan Barat nih Mbak Bang ya, termasuk Kota Pontianak, dan semalam juga katanya Kubu Raya ya. Nah, jadi selain itu juga kita nih masyarakat kita juga mengalami kekurangan air, air bersih, baik itu digunakan untuk mandi, cuci dan sebagainya, kemudian juga untuk minum ya. Nah, di mana banyak juga gerakan-gerakan sosial yang dilakukan untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat kita. Nah, di mana pemerintah Kubu Raya itu menginisiasi kolaborasi lintas organisasi untuk membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan air bersih karena kemarau dan dampak kabut asap. Nah, di mana bersama Polres Kubu Raya, Program Pembangunan Kebangsaan (PK), Perkumpulan Merah Putih (PMP), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan, Pemkab Kubu Raya itu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di kawasan Puskesmas Korpri Sungai Raya Dalam pada Selasa semalam. Ada 6.000 liter air minum itu dibagikan dalam kegiatan tersebut, dan langkah itu jadi bagian dari kepedulian Pemkab Kubu Raya, Polres Kubu Raya, FPK, PMP, serta sejumlah organisasi masyarakat terhadap keperluan dasar masyarakat di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah itu mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Nah, kemudian Kepala Kesbangpol Kubu Raya, Amini Maros, menyebutkan kegiatan yang ini itu merupakan tindak lanjut dari amanah Bupati supaya pemerintah daerah bersama organisasi kemasyarakatan tidak cuma menjalankan tugas pemerintahan, tetapi hadir secara langsung untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Nah, di mana Mbak Abang lebih lanjut bahwasanya keperluan ini itu hanya datang dari FPK dan PMP, sejumlah organisasi lainnya seperti Bala Komando, Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, Pemuda Katolik, kemudian Nasyiatul Aisyah, dan berbagai elemen masyarakat turut mengambil bagian dalam penanganan dampak kekeringan karena kabut asap. Nah, kemudian selain itu juga penyaluran air ini jadi bentuk kepedulian masyarakat, kepedulian bersama terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang. Selain air bersih, juga membagikan masker serta menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan menggandeng Puskesmas Korpri. Malam, Abang, kita lanjut lagi ini, tengahkan Bambang dengan lagu-lagu berikutnya. Saya jam 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai lah.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, Bu Abang, tadi di awal ada satu informasi berkaitan dengan kawin masal, ya, Bu Abang. Nikah masal maksudnya, yang dilakukan oleh sungai, apa namanya, KUA Sungai Ambawang, ya, Bu Abang. Yang mana ini mendorong untuk masyarakat makin dari nikah tak tercatat sehingga dilakukanlah nikah masal, ya. Nah, kemudian Bu Abang, berkaitan dengan nikah masal, ternyata Bu Abang di Indonesia itu ada sebenarnya sejarahnya, ataupun ada daerah yang ada tradisi nikah masal, ya, Bu Abang. Nah, di mana salah satunya itu, Mbak Abang, di Pulau Bangka, yaitu ada tradisi kawin masal, dan kawin masal ini itu jadi salah satu adat istiadat peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya yang dapat disaksikan pada masyarakat Pulau Bangka, Mbak Abang. Acara ini itu diadakan pada hari-hari baik, itu sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang dinamakan musim kawin. Dan musim kawin ini itu adalah salah satu pesta kawin masal setelah panen lada. Dan tradisi nikah masal sebenarnya, Mbak Abang, ini di beberapa di Pulau Bangka, tapi di dewasa ini itu semakin luntur. Salah satunya di daerah yang masih menjalani itu adalah Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Dan tradisi nikah masal di sana itu disebut dengan kawin heredek. Dan kawin heredek ini itu secara harfiah artinya nikah secara beramai-ramai, yang waktu yang dinilai paling tepat untuk dilakukan tradisi ini itu adalah ketika hari raya Idul Adha atau setelah panen lada. Dan masyarakat Bangka itu memang mengandalkan hasil panen yang pernah membuat Bangka itu dikenal sebagai penghasil lada terbesar di dunia. Dan kemudian untuk mengutamakan nilai kebersamaan, para pasangan yang sudah melakukan akad nikah di bulan-bulan sebelumnya pun itu akan menahan diri untuk melaksanakan pesta dan merayakan secara massal dalam acara kawin heredek tersebut. Dan biasanya, Mbak Abang, tiap rumah itu menggelar hajatan kawin masalnya itu dengan hiburan musik. Dan kalau yang menikah itu berjumlah 10 orang, maka ada 10 panggung musik secara bersamaan, Mbak Abang. Dan ketika masal itu digelar, ketua adat itu akan meminta kesepakatan bahwa setiap warga itu menyumbang 1 batel beras ataupun 3 kaleng susu serta duit seadanya. Dan sumbangan ini pun itu akan diberikan kepada pengantin baru sebagai lambang kebersamaan. Nah, kemudian sehari sebelum acara kawin masal itu digelar, ketua adatnya itu akan melaksanakan acara bebanten atau syukuran adat. Dan itu dimaksudkan untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya dilancarkan, diberikan keselamatan bagi setiap orang yang datang di acara tersebut. Dan ketua adatnya itu akan menyalakan 3 batang lilin yang mana di 3 tempat berbeda di ujung desa dan di tengah desa serta di timur desa. Dan setelah itu ketua adat akan menaburkan air jeruk nipis itu menggunakan daun krenus, ya, dan dicampur dengan beras kuning di ujung desa. Dan ke ujung desa itu mulai jam 00, ya. Dan untuk keselamatan para pengantin dan masyarakat yang hadir. Kemudian ada juga sajen untuk bebanten yang kemudian disebut dengan yang dilaksanakan di rumah ketua adat. Dan sesajen yang disediakan ini itu ada 3 ekor ayam kampung, nasi pulut ketan atau nasi ketan kuning, serta kue yang dibuat orang tua pengantin. Yang kemudian dahulu yang dibuat itu ada 3 jenis, yaitu kue saga, kue aro, dan kue emping. Nah, kemudian pagi harinya itu masyarakat di sana itu sudah kumpul di kantor desa. Kemudian para pejabat dan pemuka desa pun itu sudah berada di sana, yang sudah disediakan panitia, sehingga para pasangan pengantin yang didominasi dengan pakaian tradisional Bangka Belitung itu, Mbak Abang, itu baju merah, berkumpul di rumah kepala desa dan melaksanakan ijab kabul di tempat yang sudah ditentukan. Dan setelah acara pembuka, sambutan oleh pemuka desa, kemudian ketua adat pun melakukanlah upacara prosesi adat. Dan seterusnya ketua adatnya itu akan membacakan doa-doa keselamatan sambillah membawa air kelapa muda yang berisi 7 rupa, kembang 7 rupa, kemudian dipercikanlah ke kepala pengantin dengan bunga kepala. Dan itu maknanya supaya doa agar para pengantin itu dihidup bahagia, mawaddah dan rahmah serta berkah.
Nah, kemudian setelah itu ketua adatnya itu akan memberikan 3 butir lada untuk dimakan masing-masing pengantin, yang menyimbolkan kehidupan rumah tangga itu tak lepas dari suka duka dan pahitnya hidup. Ya, nah gitulah kira-kira. Dan habis itu para pengantinnya itu akan diarak keliling desa dan diawali dengan membawa payung kebesaran yang terbuat dari kertas dengan warna-warni yang cerah, kemudian diiringilah dengan musik hadrah Mbok Abang. Nah, kemudian setelah itu iring-iringan pengantin tadi itu maka akan balik ke kediaman masing-masing dan menempati pelamin yang udah tersedia, dan hiburan pun dimulai. Kemudian masyarakat pun akan bergembiralah pada malam harinya, dan tamu undangan pun datang untuk menyalami pengantin itu satu persatu. Dan tradisi kawin masal ini di Bangka ini Mbok Abang, ini tradisi yang memang saat ini masih ada di Indonesia dan masih tetap dilestarikan, ya. Oke, ya, yang nak pengen nak, yang belum nikah pengen nak nikah masal, ya. Oke, Mbok Abang, kita bertarik sampai ke jam 9, ya. Kita lanjut lagi nih untuk kawankan Mbok Abang dengan lagu berikutnya. Jadi makasih nih untuk kebersamaan Mbok Abang melalui Perompat Suara Budaya Kalimantan Barat. Lancar atas aktivitasnya hari ini, yang bekerja, ya enggak, yang terutama yang lagi ataupun banyak beraktivitas di luar ruangan atau di lapangan, nah tentu selalu menggunakan masker. Baik Mbok Abang, kita dengarkan lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Panggil dokter, dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik. Dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Dian, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya, Mbak Abang, jam 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Mbak Abang, kalau di tempat kita nih kan, di Indonesia lah khususnya, banyak kebudayaan-kebudayaan yang di situ dilaksanakan secara massal, ya. Artinya bersama-sama, beramai-ramai, ya. Nah, jadi memang orang kita itu, orang Indonesia itu memang kalau soal kebersamaannya itu memang luar biasa, ya, Mbak Abang, ya. Dari gotong royong bersama, sampailah ke hal nikah pun sama, sunatan masal, sunatnya sama-sama gak masal sekaligus ramai gitu kan. Nah, kalau Mbak Abang mungkin yang pernah ini, yang pernah ikut sunat masal mungkin atau nikah masal, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia tadi itu salah satu daerah yang masih ada tradisi nikah masalnya itu di Bangka, ya, nak. Di Kepulauan Bangka. Nah, di situ seperti yang kita sampaikan tadi dengan berbagai macam ritual, dan itu pun juga udah masuk WBTB kalau tidak salah itu, ya, yang ada di Bangka itu. Oke, Mbak Abang, barangkali ada yang nak masuk, nak ngawankan kita mengandar pagi hari ini, silakan boleh di lantai telepon kita di 0561 571 571, ataupun di telepon WhatsApp 0811 570 00 943.

Iya Mbak Abang. Kalau nikah masal, nah nikah masal nih, kalau yang secara adat, yang secara dilaksanakan dengan di dalam itu ada rangkaian-rangkaian ritualnya itu, kalau di Indonesia salah satunya tadi itu di Pulau Bangka, dan itu memang menjadi sisa-sisa dari peradaban zaman dulu ya, zaman Sriwijaya katanya, sehingga sampai dengan saat ini itu masih ada ya. Nah sebenarnya banyak juga menurut saya faedahnya kalau nikah masal tadi ini. Pertama, tidak begitu banyak pengeluaran barangkali ya, karena dikerjakan sama-sama ya. Terus di waktu yang sama, undangannya pun sama. Nah, jadi lagi perlu harus banyak mengeluarkan duit untuk ini itu. Tambah lagi kalau di Bangka itu malahan dapat ini ya gitu, dapat apa namanya itu sumbangan dari masyarakatnya di situ. Misalkan dapat beras 3 canting kan. Terus sama apa gitu tadi itu, sama duit seadanya katanya. Nah, ini salah satu bentuk kebersamaan yang memang harus dipertahankan lah ya di tanah air kita ni ya. Karena makin hari makin jauh, makin panjang kehidupan orang, makin kesan individunya tu makin nampak indah. Jadi kebersamaannya udah makin kurang makin hari ya. Orang udah hidup masing-masing, artinya apa segala hal tu udah jarang dilakukan bersama-sama ya. Gotong royongnya pun walaupun masih ada, tetapi udah ndak semantap dulu lagi ya nampaknya ya. Itu kok yang kita tengoklah ya. Dan sejauh kalau misalkanlah dalam hal-hal membersihkan lingkungan dan lingkungan RT yang memang kadang agak susah. Kalau dulu kan suka orang ramai turun-turun, tua muda kecil besar, kadang laki perempuan nak turun semua untuk ikut bergotong royong ya. Mungkin sekarang ni kan manusia makin sibuk kan, waktu makin cepat, sehingga orang udah jarang punya kesempatan untuk bisa kembali berkumpul bersama. Bahkan jangankan dengan masyarakat, kadang dengan keluarga pun juga udah jarang balik, jarang berjumpa ya. Okay, Pak Abang, kita lanjut dulu nih untuk kembali kawankan Bu Abang dengan lagu ya. Jadi semangat selalu untuk kebersamaan kita di Ngandel pagi menjelang siang ini udah jam 9:35 menit waktu Indonesia Barat, dan kita dengarkan lagu kembali.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3

MHz. Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Hari Abang jam 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di segmen Ngandel tadi nih. Jadi Ngandel Soang ya saya ini Abang tentang hal-hal yang berbau masal ya. Nikah masal, sunat masal, pergi yang ada embel-embel masal nih Abang ya. Nah jadi itu salah satu tradisi yang ada di Indonesia ya, itu mungkin berakar dari gotong royong ya, sehingga memang semuanya di awal dari gotong royong dikerjakan bersama-sama. Misalkanlah dalam hal beladang gitu kan, nah itu dikenallah istilah belalik ya, dimana mengerjakan satu ladang dengan anggota peladang lainnya di satu hari ini, besok hari ini di mana, tempat siapa, hingga apa yang dikerjakan itu akan semakin terasa mudah, terasa ringan ya. Oke Mbak Abang ya. Ya karena jadi kalau keberagaman suku budaya yang tentu punya ciri khas masing-masing tadi itu, sehingga dengan adanya suku dan budaya itu, itulah yang menjadikan tradisi kita itu unik ya enggak. Salah satunya tradisi pernikahan masal tadi itu. Oke, Bu Abang. Nah, banyak kita sudah ikut bersamaan kita untuk ngandal kita di siang hari ini. Pagi ini menjelang siang, ya, semoga lancar terus untuk segala aktivitasnya ya. Nah, karena tadi ini kita bercerita tentang orang kawin masal, ya, mudah-mudahan lah yang belum ketemu jodoh cepat ketemu jodoh ya. Dan yang udah jangan nyari lagi ya. Oke, Belang Mbak Abang, kita akhiri dengan lagu. Makasih belum untuk semuanya. Saya pun tabik pamit undur diri. Makasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: menyuarakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Anung nambah keropok tinggi lagi ih.
2: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
1: Tambah yang ini satu ya pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya yeah, kak, boleh.
1: Jadi total semuanya 20.200 ya pak.
2: Oke
1: okay. Bapak mau pakai kantong plastik?
2: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
1: Bukan masalah nambahnya pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
2: Ahu kenong, tahu dari siapa?
1: Guru lah pak, si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang pak.
2: Oh gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin panoh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: manusia tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Pak, Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
4: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
5: Tambah yang ini satu ya pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya pak. Mau pakai kantong plastik?
4: Iya kak, boleh.
5: Jadi total semuanya 20.200 ya pak.
4: Oke.
3: Bapak kan pakai kantong plastik.
4: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
3: Bukan masalah nambahnya pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
4: Ahu kenong, tahu dari siapa?
3: Guru lah pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, pak.
4: Oh, gie.
3: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan Anung tuh, eh.
5: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
4: Iya, Kak.
5: Mau pakai kantong plastik?
4: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Abang dimanapun berada. Alhamdulillah siang hari ini Mbak Abang ya, meskipun ya belum ada perubahan sedikit-sedikit ya, tapi ya masihlah ya cuaca kita nih ya, gimana harus kita sikapi Mbak Abang ya, dengan tadi kalau saat kita keluar rumah ya menggunakan masker ya, dan juga bahayanya buat bayi yang kita bawa nih Mbak Abang ya. Kalau misalnya ada yang sakit ya, kebetulan bayi itu harus dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya, kalau bisa diberikan perlindungan juga nih Mbak Abang. Apalagi kalau misalnya di bawah 5 tahun kan, lagi sakit-sakitnya harus dibawa. Tentu kalau menghirup udara yang tak sedap ini kan rasanya makin itu ya Mbak Abang ya. Takutnya kalau bayi itu punya alergi kan, nanti makin menambah ya sakit dari bayi tersebut. Jadi memang semakama ya Mbak Abang ya, disikapi dengan bawa dengan roda 4 ya, kemudian juga harus ya kalau misalnya membutuhkan udara segar ya buat orang tuanya ya, kalau bisa diantarlah sampai ke depan pintunya tuh rumah sakit ya Mbak Abang, karena ada juga yang mungkin ada bayi yang buat di rumah sakit ya atau puskesmas nih Mbak Abang karena sakit ya. Nah baiklah Mbak Abang, buat yang siang hari ini sudah simak Pro 4 dari pagi tadi ya sama Bang Ibeng. Nah, ini gilakan saya pula nih Mbak Win. Nah lanjutnya sampai sore nanti banyak acara kita nih Mbak Abang yang nak saya sampaikan ya. Ada informasi dan juga hiburan tentunya. Yalah di siang ini Mbak Abang, di Rabu 9 September 2026. Iya, buat Mbak Abang banyak alternatif ya kalau mendengarkan Pro 4 nih Mbak Abang. Bisa di RRI Digital, bisa gak di streaming di rri.co.id, bisa gak, jangan lupa gak Mbak Abang kalau nak gabung join ya di Instagramnya Pro 4, TikTok, kemudian di Facebook ya. Jangan lupa follow lah semua ya media sosial di Pro 4 tuh, YouTube gak iya. Karena informasi yang kami hadirkan ya di media sosial kita itu ada yang menginspirasi buat Mbak Abang dan bisa membuat Mbak Abang termotivasi dan memacu semangat Mbak Abang untuk melakukan hal yang positif. Baiklah Mbak Abang, siang hari ini ya rangkaian acara kita. Nah ini ada informasi mengenai usaha Mbak Abang dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Kemudian nanti ada musik dan informasi dari jam 12 sampai jam 13. Kemudian dilanjutkan dengan siaran budaya Nusantara dari jam 13 sampailah jam 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada bergaya info fashion nih Mbak Abang dari jam 14 sampailah jam 15. Dan jangan lewatkan Mbak Abang acara kita ya yang merakyat. Lagu kita nih Mbak Abang, aduh kalau udah dengarkan lagu nih Mbak Abang rasa-rasa tak cukup nih 2 jam nih ya Pro Dangdut nih, jam 15 sampai jam 17 nanti sore ya. Yang jelas Mbak Abang silakan bergabung lah nanti ya, kita berinteraksi di 0561571571 dan juga di WhatsApp ya 0811570943. Nah, baiklah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk hari ini ya, hari Rabu 9 September 2026, kumandang azan zuhur ya pukul 11 lebih 44 menit, sementara kumandang azan asarnya pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Bu Abang. Kita di usaha nih ya, di UMKM ya, dan juga banyaklah Bu Abang yang usaha makanan, minuman, kemudian jasa-jasa lainnya ya. Kayak jasa laundry. Nah, sekarang usaha-usaha menawarkan jasa penjualan, pengantar seller dan sebagainya ya. Pengantar barang juga gitu. Nah, kemudian ada lagi nih Bu Abang, jasa sewa nih. Sewa baju, baju adat ya, baju adat maupun baju pengantin nih Bu Abang. Ini sangat menjanjikan Bu Abang dan juga usahanya dikatakan stabil. Karena masyarakat ini kan banyak membutuhkan ya Bu Abang ya, untuk lebih tampil menarik di acara pupun ya, tanpa kita harus beli baju mahal ya. Jadi cukup sewa aja kita di tempat jasa penyewaan baju tadi, baik baju adat maupun baju pengantin. Tinggal kita milih ya Bu Abang, kan banyak yang menawarkan jasa-jasa sewa baju ya kan. Deret tuh biasanya tuh Bu Abang. Jadi kalau di Kota Pontianak ini ada beberapa tempat yang menawarkan jasa itu ya. Kalau baju sewa baju pengantin ya. Tapi ada juga orang yang kirim Bu Abang pesan ya dari luar Pulau Kalimantan, pesan bajunya, atau kebetulan dari jalan-jalan keluar ke Kalbar, lihat kan kebetulan the moment nanti ada apa ya hajat ya Bu Abang ya untuk menikah, biasanya pesan jauh-jauh hari gitu, pergi berangkat dan lihat sendiri bajunya, beli. Nah itu ya Bu Abang. Tapi ada juga yang ya udah daripada beli, bagus sewa aja. Nah, karena kan sewa itu kan enggak terlalu mahal gitu Mbak Abang. Dan juga sewa itu kan banyak lagi kan ya, untuk keluarga lagi belum, untuk mak pengantin lagi belum ya. Nah, segalanya. Jadi daripada beli itu kan bagus kita sewa, kan hanya sebentar makainya dan perawatannya pun kita enggak mikirkan ke situ gitu. Kalau kita beli apalagi baju pengantin ya Mbak Abang ya, itu kan perlu perawatan khusus kan, belum lagi manik-maniknya. Kemudian ya segala perintilannya lah ya, segala bordirannya dan semuanya harus dalam kondisi yang baik. Kalau dia rusak Mbak Abang, jadi mau metolkannya tuh susah gak. Jadi kalau kita sewa, mereka udah bisa memperbaikinya sendiri, udah ada orang-orang yang bisa memperbaiki, misalnya ada manik-manik yang lepas, ada resleting yang atau baju yang sobek dan sebagainya. Nah itu mereka sudah ada tenaga ahli yang untuk bisa membetulkannya gitu Mbak Abang, perbaikinya. Dan juga lagi pun bajunya mahal, biasanya baju itu tuh sesuai tren mode ya Mbak Abang. Kalau kita mungkin tahun ini kita modenya misalnya mode baju adat itu, baju adat sih itu sih sampai kapan pun ya Mbak Abang ya bisa dipakai gitu kan, enggak ada limit waktunya sampai kapan gitu. Tapi kalau baju-baju yang kayak apa ya, baju-baju pengantin yang pada kayak seperti Eropa-Eropa itu tuh Mbak Abang ya. Nah itu kan biasanya kan hanya beberapa yang minat gitu ya, seleranya masing-masing gitu Mbak Abang. Jadi kalau misalnya tahun ini kita menggunakan baju adat, baju pernikahan yang panjang gitu ya, sampai juntai gitu ya, kan tahun depan mau kita pakai untuk apa lagi gitu. Jadi daripada beli, bagus kan kita sewa gitu. Nah dan itu pun laundrynya lebih ini ya, lebih kita nggak mikirkan lah perawatannya dan juga bersih-bersihnya laundrynya juga gitu. Dan ini stabil Mbak Abang usahanya, karena kalau itu kan dia baju pengantin ya. Nah gimana kalau dengan baju adat? Baju adat pun sama, kalau misalnya ada acara-acara kayak ulang tahun atau hari jadi Kota Pontianak kan. Nah daripada orang mungkin baju kurungnya pengen ganti-ganti ya, kalau baju kurung tuh mungkin terjangkau ya Mbak Abang. Mungkin di rumahnya satu emak-emak nih punya mungkin ada 5 warna bisa jadi ya. Karena tahun kemarin ada beli satu ya, tahun sebelumnya ada lagi beli warna misalnya biru tua ya, biru dongker, kemudian ada lagi warna abu-abu misalnya, ada lagi warna marun ya, kemudian lagi warna macam-macam lah, nude dan sebagainya. Jadi banyak disesuaikan dengan sama gengnya ataupun kelompoknya gitu Mbak Abang. Jadi kelompoknya yang punya ini beli-beli gitu. Jadi banyak. Kalau baju ini ya, baju kurung atau buat laki-laki baju tutup belangak tuh kan banyak dijual juga dengan harga yang terjangkau lah. Jadi masih bisa dibeli dengan kalau ada warna lain pingin tahun berubah ya, tahun ini warnanya lain, tahun depan warnanya lain lagi begitu. Karena kan
pinginnya memang ya lebih punya banyak baju karena bisa dipakai gak kalau acara-acara pernikahan, baju yang adat ya. Kalau orang Melayu biasanya laki-laki tuh kalau udah punya bajunya gak perlu sewa lagi, jadi tinggal pakai dah. Apalagi kalau misalnya udah beli kan cocok gitu ya. Kalau kita sewa mungkin ya ada yang kepanjangan, mau ngecilkan lagi gitu. Jadi biasanya kalau baju-baju yang ya terjangkau lebih baik untuk membeli. Tapi kalau kayak baju-baju yang adat yang sulit ya, ada ornamen apa, ada namanya manik-manik dan sebagainya, bordir dan sebagainya, itu kan sulit Mbak Abang. Jadi ya harus sewa, apalagi kalau kayak baju Dayak kan unik, jadi kebanyakan orang tuh sewa biasanya. Kayak baju adat-adat Bugis ya, adat apalagi ada Jawa, itu kan harus sewa gitu atau beli pesan ya. Kalau dibikin sendiri mungkin bisa ya Mbak Abang, tapi ada orang-orang memang khusus untuk membuatnya. Dan bagi usaha yang punya, bagi yang orang yang punya usaha sewa baju nih, nah itu tadi dikatakan stabil karena biar bagaimanapun banyak orang yang perlu gitu. Ada momen-momen tertentu yang mana orang tersebut ya ibaratnya tahunan lah gitu. Untuk rezeki tahunannya ada, tetap dicari orang kan. Kalau kayak HUT atau Pontianak, kemudian juga pesta pernikahan tuh kan, tetap ya jadi stabil lah gitu kebutuhan, ataupun pasarnya permintaan tinggi Mbak Abang. Apalagi kalau misalnya acara wisuda kan, biasanya juga pakai baju adat, kemudian juga Hari Kartini ya. Nah jadi ada momen-momen tertentu yang bisa dikatakan peluangnya tuh stabil lah gitu. Kemudian 17 Agustus ya. Kemudian juga bisa bulanannya mencapai ya lumayan besar lah gitu Mbak Abang. Karena sewa baju kan ada yang standar-standar bajunya ya Mbak Abang ya. Ada nilainya gitu bajunya itu. Bahkan biasanya kalau momen-momen tertentu tuh biasa harganya lumayan juga Mbak Abang. Kemudian juga tadi kalau sewa tuh lebih hemat dan kita tak penuh-penuh kalmari lah gitu bajunya ya. Tapi butuh perawatan tadi apa namanya, tambahan lah. Biasa kok kita kan habis pakai kan kita enggak mikir lagi tuh. Ya udah kembalikan aja lah, dah masukkan kantong. Kembalikan gitu bajunya ya. Tapi Mbak Abang, meskipun persaingan ketat ya, memang juga ada usaha-usaha lain yang menawarkan variasi pakaian yang sama gak. Tapi pelayanan dari setiap owner dari usaha tersebut pun salah satu juga untuk menarik pelanggan ya. Jadi ada yang mengatakan pelanggan adalah raja ya. Jadi memang harus ramah dan juga ada solusi lah kalau pelanggan datang. Kalau bajunya misalnya kebesaran atau kecil, nanti bisa ada solusi untuk dikecilkan atau dibetas, dijahit lagi itu Mbak Abang, biar pelanggan tuh enggak lari kemana-mana ya. Bila Mbak Abang tuh yang punya usaha ini nih ya, baju ya, memang ada yang bilang butuh modal besar nih Mbak Win untuk punya aset ya. Ya tapi itu aset untuk lumayan jangka panjang lah ya.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Ya baik, mbok abang, kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi pukul 11.44 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubata. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Ya baik, Bu Abang masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang satu langkah positif ya Bu Abang ya, dan patut diacungi jempol nih dan diapresiasi untuk bantuan nih Bu Abang, bantuan beras ya. Dan ini penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli sampai September 2026 di Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah berlangsung cepat dan tertib. Bahkan Bu Abang pola penyalurannya pun disebut menjadi yang terbaik. Jadi ada 2753 kepala keluarga di 58 RT menerima bantuan masing-masing 30 kg beras. Jadi total beras yang disalurkan untuk warga Kelurahan Roban itu mencapai 82.590 kg. Jadi launching penyaluran digelar oleh Bulog Kantor Cabang Singkawang di Aula Kantor Kelurahan Roban. Dan ditinjau langsung oleh Wali Kota Singkawang Cai Cumi bersama Kepala Bulog Kantor Cabang Singkawang Noldi Ramayadi serta Kepala BPS Singkawang Yanuar Lestariadi. Dan paksanaannya warga dipanggil berdasarkan urutan RT dan abjad nama penerima. Jadi mekanisme ini membuat kedatangan warga itu lebih teratur sehingga antrian itu tidak membludak dan proses pembagian berlangsung lancar. Nah, Wali Kota Singkawang ini mengapresiasi pola penyaluran tersebut. Menurutnya tata kelola yang baik itu membuat masyarakat itu tidak perlu berdesak-desakan sampai mengambil bantuan, saat mengambil bantuan ya. Jadi meski penyaluran ditargetkan selesai sebelum dalam 5 hari, Cai Cumi meminta seluruh pihak itu bisa mempercepat proses tersebut. Dan ia ingin bantuan pemerintah segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ia juga meminta jajaran kecamatan, kelurahan, TNI dan Polri ini terus memperkuat koordinasi dalam atau selama proses penyaluran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Biro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Negara menyuarakan Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Baik, Bu Abang, PT Pertamina Patraniaga atau PPN Regional Kalimantan ini terus memperkuat keandalan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kalimantan Barat melalui berbagai langkah penguatan operasional, mulai dari penambahan armada mobil tangki hingga penyediaan supply point tambahan untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Nah, Bu Abang, selain penggunaan mobil tangki reguler, operasional pengiriman BBM dari Integrated Terminal atau IT Pontianak, ini juga diperkuat dengan armada mobil tangki melalui skema spot charter. Di penguatan terbaru dilakukan melalui penambahan 5 unit mobil tangki yang didatangkan dari Pulau Jawa dan 4 unit dari Kalimantan Selatan, sehingga secara keseluruhan jumlah armada spot charter yang mendukung operasional distribusi BBM di Kalimantan Barat menjadi 46 unit. Dan Bu Abang, dengan adanya penguatan armada ini tentunya menjadi bagian dari langkah cepat perusahaan untuk mengoptimalkan penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Babang dalam kehidupan masyarakat tradisional Kalimantan Barat, khususnya suku Melayu dan Dayak, kita mengenal tempayan. Ini bukan cuma wadah nampung air Babang yang terbuat dari tanah liat atau keramik, tapi lebih dari itu. Jadi benda ini Babang punya kedudukan terhormat yang erat kaitannya dengan status atau stratum sosial, hukum adat, sampai ritual keagamaan tempo dulu. Jadi sebagai prajurit ikatan adat, keberadaan tempayan ini menjadi simbol kehidupan, kemudian juga penghormatan kepada leluhur, serta perlambang kemakmuran keluarga. Jadi bagi masyarakat Dayak, terutama Dayak Kanayan, jadi tempayan tua atau tajau ini punya nilai adat yang sangat tinggi, Mbak Abang, karena tempayan kuno sering dijadikan bagian utama dalam pembayaran hukum adat atau adat pati, serta mas kawin ya, atau tajau paman saat prosesi pernikahan tradisional. Jadi tinggi rendahnya nilai sebuah tempayan itu sering diukur dari usia, kemudian diukur dari kelangkaan ukiran, serta asal-usul tempayan tersebut. Nah, dalam tradisi melamar, penyerahan tempayan oleh pihak laki-laki ini melambangkan kesiapan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga baru. Jadi selain dalam pernikahan, tempayan memegang peranan sakral dalam berbagai ritual adat seperti nek dango dan ucapan syukur pasca panen. Jadi tempayan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan beras baru, kemudian air suci, hingga minuman tradisional tuak yang dipersembahkan dalam prosesi adat. Jadi masyarakat percaya bahwa air yang disimpan di dalam tempayan sakral ini membawa keberkahan, kesucian, serta perlindungan bagi kampung dari mara bahaya. Nah, sementara pada masyarakat Melayu Kalimantan Barat, tempayan ini sering diletakkan di selasar depan rumah atau dekat tangga naik. Jadi tempayan ini berisi air bersih serta gayung tempurung kelapa. Ini untuknya bagi para tamu atau pemilik rumah untuk cuci kaki dan tangan sebelum melangkah masuk. Tradisi ini melambangkan keterbukaan, kemudian kesucian niat dan penghormatan tuan rumah dalam menyambut siapapun yang berkunjung. Nah, selain itu tempayan penyimpan beras di dapuk pun ya, bagi orang Melayu itu melambangkan ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga. Nah, meski zaman sekarang nih Mbak Abang ya, nah zaman berganti terus ya, modern lah zaman sekarang nih kan. Jadi nilai filosofis tempayan itu tetap ada Mbak Abang dan kuat dalam identitas budaya Kalimantan Barat. Nah, memahami fungsi tempayan ini adalah cara merawat ingatan akan kearifan lokal yang mengajarkan penghormatan, kesucian, dan juga keharmonisan hidup bermasyarakat. Ya, baiklah Mbak Abang, nanti jam 13 ya Mbak Abang ya, jangan kemana-mana Mbak Abang. Kami akan ajak Mbak Abang untuk menyimak ya siaran budaya Nusantara. Dan siang hari ini temanya adalah cerita di balik lahirnya kota Sue ya, kota Sue dengan Soe ya, kata Soe, dengan narasumber Pina Openope yang merupakan budayawan Timor. Bersama nanti akan dipandu oleh host dari Kupang ada Jen Anggriani, dan juga host dari RRI Jakarta ada Mariana Suhendi.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya. Yeah.
2: Empok Mariana.
1: Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya di Pro4 Kupang yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mbak. Berangin. Ya, lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat sangat mengingat.
1: Iya.
2: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu
1: Iya.
2: ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu
1: Iya,
2: untuk
1: betul, betul
2: ya.
1: sama. Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya.
2: Iya.
1: Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada
3: yang
1: Ica.
3: Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
1: Iya, ada Ica nih. Ada Kak Jen juga di RR Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Po Nana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Po Nana. Panas, panas banget.
1: Iya.
2: Iya,
1: sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya Kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Kota Soe. Masih nunggu ya, Mpok
1: iya.
2: ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Belum. Oh, jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak. Oh.
3: Fakfak itu di mana?
1: Di Papua ya. Beda
3: Papua.
1: Nih.
3: Papua.
1: Iya.
3: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak gitu.
1: Iya, iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Belum. Sama, ya juga
3: mau
1: belum.
3: Nanti ke sana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: ya,
3: lah.
1: Ya. Ya ini udah gantian kok udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811-3820-1043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya. Baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi tidak enggak jadi nih ya. Iya. Jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN Interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk LAN Interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon, atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya LAN Interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Bahas apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya?
5: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Openope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tuit Miden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya. Iya, Pak.
6: Jadi,
2: silakan.
6: Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama pemerintahan Swit Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya, Bapak. Jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi,
6: saya tidak setuju dengan itu pernyataan. Karena begini, secara antropologi, tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama oksirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Karena perlu diluruskan.
2: Karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya. Nah,
6: dan
2: iya, lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Yeah. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Yeah.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali
2: ulang
6: tahun. Yeah. Ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
6: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di kapan. Terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
6: Ya.
2: Pak Pina, ya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: ya,
6: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906 Sanbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang.
2: Iya. Yeah.
6: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, Kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
2: Yeah.
6: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Mm-hmm. Hingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu yeah. ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Iya, yeah. Baik. Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di DTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya.
1: Yeah.
6: Ada satu ibadat, ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penggil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Iya.
6: Kak.
1: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pok Nana, Pok Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Aduh, tumben ada Pok Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: betul. Silakan. Iya, silakan.
7: Cigu, halo, Kakak Jen cantik.
2: Cigu, selamat
7: siang.
2: Halo
7: juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini ya. Halo juga. Manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Iya, ini sama apa? Bapak
7: sama Kak Pina.
1: Iya. Bapak Pina, Bapak Pina, panggil
7: Bapak Pina. Nope, selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
1: Soe
7: itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air, begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak? Ya, dua pertanyaan dari Sigur ya.
1: Baik.
7: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
7: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
7: banyak. Selamat siang dan selamat pagi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natuni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uem Nenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onae huem nanum fafinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar. Terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
6: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah. Wit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
1: Ya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak.

0: derajat.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk yeah. masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yeah. yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya, yeah, baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar,
1: yeah.
0: tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata.
1: Yeah.
0: Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Yeah. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk manis.
1: Minuman khas di sana ya?
2: Ya. Jeruk Soe ya.
1: Jeruk Soe.
0: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Bu Mariana harus main-main ke
1: ya, Kota Soe ini. Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya. Sebentar. Oh iya. Ini Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
2: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu.
1: Baik, kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya. Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara di kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ketemu lagi kita ya Mbak Abang, muncul lagi Mbak Winnya di Begaya. Ini fashion dan sekitar, jadi seputaran fashion ya Mbak Abang ya. Seputaran fashion dan juga aksesoris untuk mendukung penampilan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kayaknya Mbak Win banyak bahas inilah ya, aksesoris ya. Iya, tapi ini bagian penting Bu Abang, salah satu aksesoris ini merupakan bagian penting dari penampilan seseorang. Kadang gak ada bawa barang yang aksesoris pun ya, biasa sih rasanya kayaknya kosong gitu ya. Jadi emang harus dibawa apa-apa yang ada ya, apalagi kalau misalnya jalan sendirian gitu. Kalau gak bawa apa kayaknya gak pede lah gitu. Minimal tuh ada yang dibawa lah. Tapi ada juga sih gak bawa apa-apa tapi pede aja gitu ya. Tapi sebenarnya ya, tuh bawa barang apa-apa pun sebenarnya kocek saku kan ya, bisa untuk nyimpan handphone dan sebagainya. Tapi kalau untuk penampilan sebenarnya bukan karena pede tak pede nih Bu Abang, tapi karena untuk ya misalnya aksesoris itu untuk menyimpan barang biar lebih tertata gitu ya. Karena kalau kita pakai barang-barang kita simpan di tempat-tempat yang memang bukan tempatnya, nanti suka lupa saat kita mau perlu, gimana tadi nyimpan barang kan. Nah, tapi kalau udah ada tempatnya, udah disiapkan kayak tas itu kan, yang merupakan salah satu aksesoris dari pendukung penampilan ya. Sebenarnya bukan untuk mendukung lebih dari itu Mbak Abang. Jadi bisa nyimpan barang-barang penting ya, barang-barang urgent atau barang-barang yang memang betul-betul kita butuhkan. Nah, karena tas ini perlu ya, kalau kita mau kemana-mana, kita sekolah aja pakai tas ya, kerja pakai tas, mau belanja bawa tas ya, ataupun kalau mau belanja bawa dompet ya, tapi ada pulangnya bawa kantong kresek yang ada isinya gitu ya. Tapi sebenarnya memang harus membawa kayak keranjang ataupun tas lah gitu Mbak Abang, kemana-mana kita pergi ya, karena kita nggak tahu nih keperluan apa yang nanti akan kita beli saat kita lagi di perjalanan kan. Apalagi kalau misalnya keluar kota nih, perlu bawa tas yang besar-besar tuh Mbak Abang, mau bawa oleh-oleh gitu. Tapi ini kita bicara tentang aksesoris ya Mbak Abang. Kalau aksesoris tuh ya biasa yang mungil-mungil, yang pokoknya yang unik-unik lah gitu ya. Beda dengan tas ya, yang apa sih, besar gitu ya. Tapi ada juga Mbak Abang tas ransel yang imut gitu ya, yang cocok lah buat untuk perjalanan jauh maupun dekat maupun jauh nih. Nah, ngomongkan tas tuh macam-macam loh tas Mbak Abang ya, jenisnya dan juga macam-macam jenis macam-macam dari tas tersebut. Nah, jadi bukan cuman untuk nyimpan barang atau bawa barang ya, biar lebih kemas ya, biar lebih organize ya. Jadi bisa juga untuk tadi aksesoris fashion ya, fashion utama yang bisa ya ibaratnya ada poin dari penampilan kita ya. Kayak misalnya ada tas yang jenis tote bag nih Bu Abang. Tas bincing ya, kalau Melayu bilang tas bincing. Kalau orang anak muda sekarang nih tote bag. Nah, kita tas jinjing lah, tas jinjing atau tas bincing gitulah ya. Ini bentuknya macam-macam, ada yang persegi ya, ada yang trapesium ya. Biasanya talinya tuh dua pegang atas, nama gak tas jinjing ya, tas bincing gitulah. Jadi ini cocok lah Bu Abang kalau mau gaya santai ya, casual, minimalis ya, mau pergi ke apa ya, kemana-mana bisa lah nih ya. Mau pergi pertemuan gitu kan sama kawan-kawan, ke kafe ya, mau kerja, mau jalan-jalan, ini masih bisa masuk nih tas jinjing nih Bu Abang. Jadi kan kesannya praktis, simple dan santai. Ada gak tas-tas lainnya nih Bu Abang ya, sling bag gitu kan, ada crossbody bag ya. Ini yang kalau kita crossbody ini nyelempang gitu Bu Abang. Ah, tas lempang. Berarti tasnya panjang talinya ya. Tasnya talinya panjang. Jadi biar bisa ditaruh di selempangkan gitu. Karena lebih aman gak kalau kita pakai selempangan gini ya. Kalau ada yang narik, kita tahan gitu ya dengan bahu. Jadi lebih aman gitu Mbak Abang. Kita gak khawatir lah ya untuk jatuh. Kalau kita gantungan di bahu tuh
bahayanya takutnya jatuh, Mbak Abang. Kalau udah jatuh kan isi-isinya sayang tuh, duitnya berapa M. Sama iya sih, mungkin kalau dibilangkan masalah uangnya mungkin ada di ATM gitu ya Mbak Abang ya. Atau ya orang gak terlalu banyak bawa uang lah maksudnya, tapi yang gak bawa yang cash gitu ya Mbak Abang ya, ada di ATM-nya gitu ya. Di debitnya ya, atau debit ataupun kartu kreditnya. Jadi pakai tas sling bag ini cocok nih Mbak Abang, karena untuk pengaman iya gak. Seorang tuh lebih ini ya, lebih ya udah kalau pakai sling bag tuh kita lebih tenang lah gitu. Dan bisa diposisikan, letakkan di belakang maupun di depan kita. Nah ini kan fleksibel ya Mbak Abang ya. Dan juga bisa cocok untuk outfit harian kita ya, kayak baju kaos biasa atau jaket ya, atau kayak pakaian semi formal gitulah. Karena kan kita mau terlihat trendy kan, kalau pakai kayak apa tas-tas kayak gitu tuh kesannya trendy. Anak-anak muda yang biasa pakai kayak gini nih, bukan berarti orang-orang dewasa lansia nggak boleh, bisa, supaya untuk lebih dekat ke kita gitu Mbak Abang, lebih aman lah. Karena kan ini kan membuat kita tuh lebih apa ya, merasa dinamis lah, bisa bergerak leluasa gitu. Dan masih banyak lagi Mbak Abang, ada beberapa jenis dan juga macam-macam dari tas ya, sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan perempuan.

UUMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

dimainkan sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bang, kita masih di acara bergaya ya, dengan baik membahas tentang macam dan juga jenis tas sebagai aksesoris aksesoris pendukung penampilan nih Bu Abang ya. Tadi ada tote bag, tas cincin atau tas bincing ya. Kemudian ada sling bag, crossbody bag ya, atau tas lempang. Kemudian ada lagi Bu Abang, clutch bag atau tas genggam. Nah, ini kecil Bu Abang, tasnya kecil ya. Tali tak ada kan. Tapi dia hanya dilekatkan di tali pergelangan tangan. Biasanya kan ada, kita lihat ya Bu Abang ya, kayak kayak dompet lah ya, atau tas kecil gitu ya Bu Abang, yang kita ada talinya di pinggirnya tuh Bu Abang, yang bisa kita masukkan di pergelangan tangan kita. Iya kan. Jadi bisa kita bawa kemana-mana. Tapi talinya tuh tidak terlalu besar Bu Abang ya. Tapi tidak terlalu lebar panjang menang ya, tidak terlalu kecil. Jadi bisa seukuran dengan tangan kita, bisa gak dilepas ya. Jadi ini bisa dipadukan dengan gaun malam, kemudian bisa dress pesta ya, atau jas nih ya, setelan jas ya. Nah, kan kita pakai ini nih Bu Abang, kesannya tuh kesannya glamor, mewah, elegan ya. Nah, kemudian ada lagi tas lainnya adalah shoulder bag atau tas bahu. Nah, ini dibuat dengan tali yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sedang. Nah, ini disangkutkan ke bahu nih Bu Abang, cantirkan ke bahu. Plak, aman tuh deh Bu Abang. Tapi itulah bahayanya kalau kita terlalu pakai apa di tempat-tempat yang rawan, ngeri-ngeri gak kita. Jadi mau hati-hati ya. Kalau bisa dikasih rantai. Janganlah. Tapi ada ya Bu Abang ya, dompet-dompet yang ada rantainya tuh ya. Itu kan menghindari dari kehilangan. Apalagi kalau kita berada di tempat ramai ya, tempat ramai kalau ada pesta rakyat lah gitu. Nah, jadi kita harus sesuaikan gak dengan penampilan dan juga pengamanan lah terhadap barang-barang kita bawa. Tadi shoulder bag ya Bu Abang, atau tas bahu. Nah, ini biasanya dipakai langsung, kemudian juga ini cocok secara anak-anak muda biasa menggunakan ini, pakai ini gitu ya. Yang kok anak muda terus yang Mbok Win ngomong ya, pada semua orang boleh memakai kan, segala usia lah pokoknya bisa shoulder bag ni. Cuman ya kalau yang untuk pesta-pesta, kalau undangan-undangan, biasanya acara semi formal tu bisa lah dipakai shoulder bag ni, tas bahu ya. Atau untuk kerja biasanya kan kesannya tuh klasik ya Bu Abang, rapi dan anggun gak. Kemudian ada lagi nih Bu Abang, nah apa dia tuh, nanti kita akan bahas lagi ya Bu Abang ya. Ada dua jenis dan macam tas ya sebagai pendukung penampilan, nanti kita akan bahas. Tapi kita dengarkan dulu lagu.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

aksesoris untuk pendukung penampilan ya. Tadi ada tote bag, kemudian tas lempang, kemudian ada tas genggam, ada tas bahu, ada lagi ya ini tas ransel Pak Abang. Ini dipakai di punggung ya Pak Abang, pakai tali ya, dua tali bahu. Nah ini cocok nih untuk sporty ya, yang aktif lah, kemudian yang street style atau untuk perjalanan jauh ya. Jadi ini kesannya santai, kemudian fungsional gak? Iya Mbak Abang, untuk membawa banyak barang-barang yang dibutuhkan selama di perjalanan. Kemudian ada lagi tas pinggang. Nah ini dipakai melingkar di pinggang, bisa juga diselempangkan di dada. Nah ini cocok nih Mbak Abang untuk gaya streetwear, kemudian sporty. Nah biasanya kan orang-orang kalau olahraga pakai sepeda, nah tas ini nih bagus Mbak Abang untuk diselempangkan, untuk nyimpan handphone. Karena kan gak ada cantelan kan, biasa di sepeda kan. Kalaupun ada cantelan tuh kayaknya ndak ini ya, ndak sesimpel yang kita biasa pakai sepeda kan. Jadi bikin riweh gitu ya. Jadi kalau dengan adanya tas yang pinggang itu lebih memudahkan kita lah untuk menyimpan barang-barang. Jadi fokus kita untuk berolahraga. Kemudian juga ini cocok kalau kita berada di outdoor atau di luar ruangan. Dan kesannya tuh casual Mbak Abang, unik dan juga edgy ya. Jadi itu dia tadi Mbak Abang, ada beberapa macam dan juga jenis tas sebagai aksesoris pendukung penampilan dan juga fungsinya tadi Mbak Abang. Yang penting fungsinya ya. Dan tentunya juga buat yang suka pakai tas nih, mungkin banyak nih koleksi tas-tasnya di rumah nih ya. Nah, perlu dirawat tuh. Karena apa? Karena tas ini kan ada jenis-jenisnya yang tahan lama, ada juga yang bahan sintetis yang ya kalau kena panas hujan kan bisa rusak Bu Abang. Yalah nanti jangan lupa nih Bu Abang, ada di sini ada Pro Dangdut ya. Jam 15 sampai jam 17. Tapi nanti juga kita akan kemenangkan azan asar Bu Abang, tapi nanti jam 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, Pak Abang, kita cukupkan dulu lagu Mupalaka Ribolata karena akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: itu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.
3: Pro Dangdut adalah kita.
4: Sedap lagu dangdut tu, Bang.
5: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu.

0: Oke, Bu Abang, kita di Pro Dangdut. Udah masuk di acara Pro Dangdut kita ya, Bu Abang ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di Pro Dangdut kita, silakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan Bu Abang, nak berdangdut, Dangdut Riyadi sore hari ini ya. Dangdut adalah kita. Siapa dulu nih yang pertama nih ya, yang mau memulai Dangdut? Dangdut adalah kita. Lagunya bila, boleh pilih seorang nih Mbak Abang ya. Nah, karena lagu dangdut kita nih ya, ada beberapa yang mungkin Bu Abang coba-coba lah ya. Kalau misalnya belum bertemu judulnya ya, nanti judulnya kasih tahu saya seperti apa gitu Mbak Abang. Karena kan biasa nih judulnya ada yang tulis angka, ada yang huruf gitu ya. Oke lah Mbak Abang, silakan ya. Oke, kita angkat dulu penelpon pertama nih ya. Dari siapa nih? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kan nih?
1: Dari Putri Sagu. Jangan cendana.
0: Walah. Ada mandi belum?
1: Belum Bu Win, lagi bikin kue lo.
0: Ah, sedap. Iyalah. Nanti
1: udah mati. Bikin kue buat mandi, buat winnya, buat tidur.
0: Alah, nyaman ya. Ada urutannya gitu ya. Yalah. Lagu apa kita nih?
1: Lagu Perih ya, buat win dari LP Sukaisi.
0: Perih gitu ya tulisannya ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, LP Sukaisi. Ada kirim buat siapa lagunya nih?
1: Kirim salamnya ya, buat terutama buat Mbok Win sekeluarga lah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin.
1: Semoga apa yang diinginkan tercapai semua, pulang dengan selamat ya.
0: Iya.
1: Tambah cantik, tambah manis.
0: Yang ngomong tuh.
1: Buat Bang Jafar Kak Nila. Buat Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Mas Elpa Bang Junai, Bang Panji Kombet Pak Iqbal, Kak Tini, buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Kak Ayang, buat Koko Andi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkak, buat Mak Jang Siti Email, Kak Musyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Husada, Bang Febri, Bang Deden. Buat Bang Putra Tangkul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya. Buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padilla. Buat apa? Bang Bahtiar. Buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik Wah Jenanya, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal Kak Lasi yang dirasa, Wak Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia. Buat Mbak Yunita, Bang Hendra Limpawa. Buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Baiklah.
1: Dari A sampai Z. Buat orang baru kemarin siapa ya, lupa, Pak Adi kah?
0: Siapa? Pak Hamzah? Pak Hamzah Yusuf?
1: Pak Adi ke Pak Amno? Apa aja dia tuh kemarin?
0: Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Yang banyak. Dari apa semua-semua lah, dari A sampai Z ya.
0: Ya.
1: Yang belum disapa mohon maaf. Makasih Mbok Win. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Oke, sehat-sehat selalu semuanya ya. Baiklah Mbok Abang, silakan yang bergabung di Pro Dangdut. Aduh, adalah kita. Oke, ada yang double-double nih yang nak gabung nih ya. Oke, mungkin lebih itu ya. Tahan lo sebentar gitu ya, beberapa menit nanti baru telepon lagi biar bisa dapat nih Mbok Abang yang kedua ya, setelah Mbok Elni tadi yang pertama. Oke, sila Mbok Abang nak bergabung ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Bu Win.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ke nih?
2: Putra Merana, Putra Lantau.
0: Oh, jadi janganlah Merana, sedih lah kami ini.
2: Dari Sungai Kakap, Kubur Raya.
0: Iya. Gampang gak foto dengan siapa tuh?
2: Hah?
0: Siapa foto? Foto dengan siapa tuh?
2: Tak tahu lah Mbok Win.
0: Sekarang pula kami nengok tuh ha. Jina pula ya.
2: Mbok Win.
0: Iyalah, lagu apa kita nih?
2: Lagu LP, Mbok Win.
0: Ah, LP ndak ke tadi dari itu?
2: Oh, udah ke?
0: Le, oh, oh. Kue Evita Malam belum?
2: Lagu Rumah Irama, Keramat.
0: Keramat. Suka pernah lagu Keramat nih, ndak?
2: Itulah, Mbok Win.
0: Gimana sih lagu Keramat nih? Dari Roma Irama ya, Bang Roma. Ada, kirim buat siapa salam-salamnya nih?
2: Kirim-kirim salamnya untuk Kak Elni Chan tadi itu ya, makasih sapahannya. Untuk Bang Wardik juga, untuk Bunda Rama, untuk Mama Ririn, Mama Rurul, Pak Long Japar, Bang Amin Senjaya, untuk Wak Daim Padilla, Bang J kita, Putra Tangkul, Bang Indra, untuk Kak Inak saya dari Pungkas, Mak El dari Jongkat, Mak Ka, Mak Anjang Siti, Mak Anjang ya, untuk siapa gig di Pali, untuk Bang Dino saya. Untuk Bang Rusi saya, untuk Putra Kapal, Bang Batiar saya di sana tu. Untuk siapa ke?
0: Buat semua-semua lah ya.
2: Lupa-lupa ada masuk ni.
0: Okey, buat semua-semua lah ya. Baiklah.
2: Untuk siap fokus. Udah yang siakan pun lupa dah kadang. Mudah-mudahan sehat selalu Mbok Win ya.
0: Iya, makasih Pak Sangka.
2: Berkeselamatan bertemu Allah SWT. Mudah-mudahan sehat selalu Mbok Win.
0: Amin, makasih.
2: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sangka ya. Silakan lagi anak bergabung di Prodang Dedang. Itu adalah kita.

0: Baik, Bu Abang, silakan Nenek bergabung. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut dan kita.
0: Iya, dengan siapa kan nih?
1: Dengan Putri PY.
0: Putri. Putri PY di mana nih?
1: Di mana ya? Ada di hatimu.
0: Di mana nih benar nih? Para pelagu nih dapat duit ya nih?
1: Kanita Pablo AC, Mbak.
0: Oh, Kanita Pablo AC. Gimana nih? Lama langsung tak dengar suara Kak Nita ya. Rindu saya.
1: Itulah ceritanya, Mbak.
0: Gimana ceritanya?
1: Sudah masuk itu. Kadang-kadang tak diangkat.
0: Oh, gitu. Ngapu pula tak diangkat. Saya dah angkat dah nih. Kan udah kering.
1: Diangkat udah 3 kali. Ini ketiganya nih.
0: Iya, tadi kan nunggu lo sabar dulu. Ada wak sangka kan. Gimana dua-duanya, Mbak?
1: Sudah masuk duluan tuh.
0: Itulah. Lagu apa kita nih?
1: Lagu ini apa namanya? Apa ya, Mbak ya?
0: Entah.
1: Guncang aja.
0: Guncang? Guncang. Ada ke lagu guncang?
1: Dari itu, dari Yunita Ababil.
0: Oh, goyang kali ya.
1: Guncang.
0: Oh, guncang.
1: Terguncang.
0: Oh, terguncang. Lah, mudah-mudahan ada nih ya. Salam-salam dulu lah boleh.
1: Ada kemarin Bang Ibing tuh putar tuh.
0: Terguncang apa nih? Terguncang. Ada. Terguncang-guncang. Terguncang-guncang. Oke, salam-salam buat siapa Kak Nita?
1: Salamnya buat Mbok Win, sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat semua penyiar Prompat, temannya sehat selalu. Serta keluarga. Terus pendengarnya tadi itu ada Mekti Sagu, Mbak Sangka, siapa namanya, Mbak Nur di Bakau, terus Mbak Anjang Siti, Mama Ririn, Amoy, Email, terus siapa lagi ya, Makam, Mbak Ida, Panca Bakti, Kak Juleha, buat Mbak Emma, Mbak Ana, Katina, Mbak Syukur, terus buat Wardi, Bang Hendra, Bang Padilla, Kak Kakung, Aura Pak Mo, Bang Abu, siapa namanya? Itu tuh
0: siapa?
1: Yang
0: mana?
1: Pak Abu Suhada ya?
0: Iya, Pak Abu Suhada.
1: Buat Pak Abu Suhada.
0: Pak Herman gitu.
1: Alias Pak Herman ya. Terus Kak Anista. Buat semuanya aja, Mbok.
0: Baiklah.
1: Buat semua yang mendengarkan radio Prompat.
0: Baiklah.
1: Buat Mbok Win, pulang hati-hati sehat selalu. Selamat bertugas dan selamat sore.
0: Iya, sore Kak Anita. Makasih banyak.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Oke, okay, abang kita masih lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, Mbok Win. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Putri Rembulan.
0: Ah, Putri Rembulan.
1: Bersinar lagi.
0: malam hari itu bersinar.
1: Kalau sinar kalau malam sinar mana Mbok Win? Kena ada apa? Makeupnya merah-merah, gincu merah, bersinar. Kena

0: Tiga merah lah.
1: Itulah, bukan nama lagi ya. Nah, jadi ya, gimana nih lagu kita nih? Hah?
0: Lagu Rita.
1: Oh, belum. Nunggu mak nunggu mak kam memilih ni.
0: Mana lah penunggu kita ni mana? Tak dengar lagu Pok Sulat, mana tak dengar lagu Pok Win.
1: Oh, gitu.
0: Kita tak dengar. Mana? Hidup radio, tapi tak nak dah dengar.
1: Ngomong-ngomong lagu apa kita ni?
0: Rita yang lagu Kupu-Kupu.
1: Lagu Kupu-Kupu. Tupu-tupu.
0: Kupu-kupu ya?
1: Tupu-tupu.
0: Kupu-kupu bukan tupu-tupu.
1: Ya, kupu-kupu saya nyebutnya tupu-tupu.
0: Ya, tak lah. Ada kupu-kupu tu ni tak banyak tu, tak ada banyak.
1: Palingan ke bunga ya. Jak tu.
0: Ini ke bunga dia kupu-kupu. Terbang di taman bunga.
1: Sendiri
0: tanpa kekasih.
1: Gimana ni makam? Lanjut. Salam-salam kita ni.
0: Buat Bu Win lah. Sudah siap selalu. Dimurahkan rezekinya kan. Lebih dulu tu sehat, murah rezeki, lancar kan?
1: Betul.
0: Itulah kunci tu, sehat, murah rezeki, lancar rezeki. Tak ada lain tu, ucapan tu itulah tiga syarat tu. Buat kawan-kawan kita ni, buat wajah adiah kita, mak janda sikut tu, mak anjang Siti dia ulang-ulang kubur email. Buat siapa ni, Mbak Lasia, Mak Amoy, di Cantan, Anista, di Uka. Buat Cik Nur, Cik di Bakau, Mak Long Anang, Ismail, Wak Singgit, Wardi. Buat Bang Awi, buat Mama Ririn, buat Subuh Sidi di Sambas, Bang Lady, buat Bang Kapal, buat Bang Andrea Upan di Jakarta, buat Wak Sangka tadi. Makasih Wak Sangka, siapanya. Manis Manila, buat Bang Badul di Katara, buat Bang Kandayaya di Wajuk, buat Poko Wali, Poko Wandi, Darul. Buat Bang Deden Pekanbaru, buat Deng Padilla, buat siapa gini. Buat Bang Imran Ahmad di Ambawang, buat Wak Melik, buat Jenahnya, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hana, buat Aura dengan Pak Muatnya, Bang Dino, Kak Murti. Begini, Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Putera Tanghul dengan serinya, Bang Sukor Kina, Bang Junai dengan Emma, Pak Herman Mak Iyaknya, Ayu Garepa, buat Kak Halimah, buat Bang Jek dengan Kak Tini, buat siapa gini lupa dah ni, buat Payah Penanya betul yang di bawah tu, namanya Masin orangnya.
1: Apa pula? Tak boleh lagi tu.
0: Oh, Hendera. Panjang nak nyebut nama Hendera ni. Kau ni Hendera. Hendera ni mempawah. Dah, makasih lah Mok Win. Dia marah tu cuma dulu.
1: Tak ada.
0: Marahlah Hendera dengan kami ni Mok Win.
1: Itulah.
0: Nanti tak siapa makan belanja. Buat semua lah ni Mok Win ya. Makasih Mok Win sama petugas. Mudah sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam di Pak Reweng ya. Sila-sila Mbak Abang. Tadi... sila-sila masuk-masuk gabung-gabung ya. Sabar-sabar loh, pelan-pelan. Tenang, benda gini tak boleh gopo. Satu-satu Mbak Abang ya. Sila-sila kita nak bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okey Mbak Abang, silakan ni. Sabar-sabar loh, satu-satu. One by one ya. Okey. Yang nak bergabung lagi boleh Mbak Abang, sila-sila ya. Yang ditelepon dulu ya Mbak Abang ya. Okey lah, yang bisa dulu lah ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Emma?
2: Iya, apa yang gimana ni?
1: Iyalah, lagu kita ni.
2: Lagu ya Mbak Win.
1: Sila, lagu apa kita ni?
2: Lagunya Rela dari Ayu Soraya.
1: Ayu Soraya, Rela ya. Dari Ayu Soraya, kayaknya Ayu belum lah ni. Ayu Soraya, Rela, Rela, Rela.
2: Gimana ada ya Mbak Win ya.
1: Gimana lo lagunya tuh?
2: Ngapa pula jadi gini nih?
1: Gimana lagunya tuh Rela tuh Ayu Soraya?
2: Rela pokoknya Mbok Win, nanti lagi kita dengar.
1: nyanyi lo sikit.
2: Janganlah ikut-ikutan Bang Ibeng, Mbak Win.
1: Tak apalah.
2: Jangan, nanti orang pada rosak radio tu.
1: Janganlah gitu, bagus.
2: Amin, kasihan dengan orang ni radionya rosak.
1: Dari siapa tadi itu Rela tu tadi? Rela ni banyak.
2: Tak usah.
1: Dari siapa tak tu? Mbak Elni bilang suruh nyanyi lah Mbak Ibu Mbak Win kata.
2: Jangan apa dah di beragam Elni itu belum enggak nampak dia ni. Kalau dia tadi ya lewat dah ya.
1: Bukan apa.
2: Awal
1: suara
2: masuk.
1: Kak Emma ni bermahal. Oh.
2: Tak usah, tak usah nyanyi. Sian ni orang tu dengar tu rosak radio banyak ya rosak. Radio mahal Mbak Win
1: Rela,
2: sekarang ni.
1: Rela siapa tu? Zul Anggara ke? Relakan. Tadi siapa? Dari siapa Kak Emma?
2: Iya.
1: Dari siapa tadi lagu Rela nih yang nyanyinya?
2: Ini kurang jelas nih Mbak Win, yang kami salam ya Mbak Win.
1: Enggak, Rela tuh siapa yang nyanyi?
2: Ayu Soraya.
1: Ayu Soraya. Mudah-mudahan ada
2: lagunya.
1: Ya. Soalnya tunggu ready nih. Ayu Soraya. Pernah putar ke?
2: Aku rela dan pasrah hidup denganmu.
1: Itu dia. Udah pernah diputar ke?
2: Udah, waktu sama Ibeng.
1: Yang ada abang sayang nih, Acung jadi Amir. Siapa lagi nih? Coba lo cari ya, sambil salam-salam lah kita nih.
2: Kami salam ya Mbok Windok ya.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang-tayang di Tanre 2.
1: Alamak.
2: Disayang-sayang nih Mbok Windok. Buat Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke deret. Buat makam tadi itu, buat Elmi Chan, makasih Elmi Chan ya. Aura Pak Mowardi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Bang Sukor ada Tina. Buat Cece, Kincah Ce.
1: Apa yang dari Kincah tuh?
2: Habis dari Kincahnya, semua-semua dikincah lah Cece itu Mbok Win.
1: Ini nih masih
2: selap-selap gak ada ketahuan ya. Dia belum apa-apa ketawa dulu dia.
1: Seram ya dak.
2: Apa kata dia penghuni pokok sukun kan.
1: Tapi menguntungkan tuh, menguntungkan.
2: Menguntungkan biar enggak ada orang sukun tuh.
1: Betul, biar orang takut kan.
2: Karena ada memang sukun depan rumah dia tuh.
1: Alah di mana ke nih? Belum ketemu saya nih Kak Emma, Ayu Soraya nih.
2: Belum. Udahlah lagu itu aja kasih dan sayang dari Rita gitu ya, tapi duet sih.
1: Rita kayaknya tadi udah ya, Rita.
2: Tapi duet deh Mbok Win yang ini nih.
1: Tadi gimana tuh sama-sama Rita soalnya. Nanti suara Rita keluar lagi nih.
2: udah lagu apa nih ya?
1: Lagu apa cari lo?
2: Lagu apa nih?
1: Ngincah ai asin kemah kata Mama Ririn.
2: Oh iya, jangan nak dikincah ai asin. Nanti tambah asin dia. Pokok sekarang masak tak perlulah pakai garam.
1: nanti bukan apa mabuk pula kita makan. Biarpun tak usah pakai garam mabuk kalau kita makan.
2: Takkan dadak. Udah apa lagu nih ya? Jadi bingung ya nih. Lagu itu ya lambauin ingat pun nih rasa jadi lupa nih padahal ingat tadi nih. Apa ya?
1: Penyanyinya aja, penyanyinya aja siapa?
2: Misteri ya lah dari Wiwi ya kalau nggak salah tuh.
1: Misteri ya, coba-coba.
2: Lanjut salam pemirsa buat wilayah Hari Paca Bakti, buat Kakanda Yaya, Cik Nur di Bakau, buat Kak Manis Manila, Bang Japar Kak Nila, Bang Niko Mbak Tini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Imran Ahmad, buat Wak Meli, Wak Jenah, Bang Wak Fadila, Wak Ali Dikumpai, ini tadi Wak Bluase, Bang Sofian di Anjungan, buat email Mak Anjang Siti, buat Abang Bahtiar, Bang Jack Kak Kartininya, buat siapa lagi nih? Buat si Jai Perdus Maer di 28 Oktober aktif dengar, semoga sehat selalu. Buat semua lah kayaknya berapa susah lah Mbok Win.
1: Ini yang misteri Nur Halimah kah? Eh, siapa ya?
2: Wiwi, Mbok Win.
1: Oh, belum ketemu nih, Kak Emma.
2: Oh iya kah? Biasanya ada sih sering diputar, Mbok Win.
1: Misteri ya, coba-coba. Nah, belum ketemu.
2: Lagu apa ya nih? Ada kah, Mbok Win?
1: Belum ketemu.
2: Udah
1: lagu apa? Folder lama kali ya.
2: Iya, lagu lama. Kalau kau tetap misteri dari Riza Umami?
1: Riza Umami tuh ada kayaknya ya. Misteri.
2: Ada. Iyalah Mbok Win di rumah nih ribet.
1: Ada. Kau tetap misteri kan? Ada.
2: Iya, kau tetap misteri.
1: Oke, okay, ada.
2: Dari Riza Umami. Oke lah Mbok Win ya buat semua lah Mbok Win ya.
1: Baiklah.
2: Dari Asapai Cinta Terkecuali. Pokoknya dibungkus lah kata Cik Nur.
1: Bungkus habis ya.
2: Dibungkus habis lah pokoknya ya. Buat semuanya yang datang semalam tuh makasih banyak. Semoga selalu diberi kesehatan,
1: amin,
2: dimurahkan rezeki. Buat Mbok Win makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, siapa lagi yang nak bergabung nih di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, Lambu Abang, kita masih lagi di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Kita adalah?
1: Kita adalah Bang Wardi Rengas Kapuas.
0: Mantap. Gimana nih Bang Wardi nih? Sejuk sore ini Bang Wardi ya?
1: Oh, sejuk ya, tapi
0: awalnya
1: panas sih.
0: Panas ke?
1: Awalnya panas. Mungkin mungkin pakai AC kan, iya sejuk sana gitu.
0: Iyalah.
1: Canda yang bu ini, jangan marah ya bu. Jadi ngomong-ngomong lagunya ini kok ada bu. Nestapa.
0: Nestapa.
1: Dari Gita, Gita KDI nak.
0: Nestapa ya, coba.
1: Nestapa, Nestapa. Tambahin mau minyari sesam salam sikit lo ya.
0: Boleh. Gita KDI kan?
1: Iya betul kita KDI.
0: Ada ya. Ada. Salam-salam. Gaskan.
1: Salam-salam ya. Pertama merebut Win juga. Saya selalu sekeluarga. Terus berkat Emma, terima kasih sapanya buat saya. Buat Mak Riri juga buat makam tadi itu ya. Bang Hendra di Mempawah juga. Buat Bu Ana Tanrai. Juga buat Wak Sangka tadi juga jadi kakak. Kak Elni, terus juga buat Bang Amin Sanjaya, Pak Sadi, Wak Meli. Semua-semuanya lah kali tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Bang Buin sama bertugas.
0: Terima kasih, Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Okay, baik Bu Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Bu Abang yang nak bergabung di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Lemaknya gak?
1: Ya, biasa ya kopi. Lemak Mbak Ima lah.
0: Iya ke? Gampang tuh. Dangdut adalah kita. Sekali lagi lah. Alhamdulillah. Baik. Coba sekali lagi lo. Dangdut adalah kita.
1: Udah mau offline gak?
0: Oh belum. Masih banyak.
1: Masih 1 jam.
0: Masih jam 17.
1: Lagu
0: apa?
1: Lagunya Pengantin Baru. Tetangga buat tetangga nih. Tetangga. Oh kita sih malah ya. Kasihlah yang muda pula.
0: Alamak.
1: Yang muda kan banyak macam Bok Meh kan belum.
0: Itulah kan. Betul.
1: Macam Bok Yong kan belum. Kasihlah dia kesian.
0: Iya betul. Jangan nak makan semua ya dah.
1: Oh, nak kita raup semua. Ada ke?
0: Dari siapa ni Mirna bunga Mirnawati bunga pengantin NN pengantin baru NN ke? Siapa tadi itu?
1: Kira-kira gitulah.
0: Pengantin baru.
1: Lagunya spesial buat tetangga saya ni.
0: Agi tecing-tecing ya, agi. Duduk di pelaminan.
1: Sedap ya. Apa anak yang kau anak yang kahwin? Orang tua yang lio-lio.
0: Udah ya. Ini pengalaman ke apa nih?
1: Robit, Bang Junai itu. Malah yang ngempet dari Mbak Ima.
0: Dengki rasa kedengar. Dengki rasa dengar tu. Cemburu rasa.
1: Takkanlah tak ada.
0: Itulah.
1: Ini anak yang kahwin dia yang berkalut pula. Tapi kau memang ukuran begitu.
0: Baik-baik kata Kak Ima. Baik-baik kata Kak Ima. Baik-baik kata Kak Ima tu.
1: Iya, baik-baik dia nak ngantar kan tu.
0: Oh gitu. Aduh.
1: Apa ge besan dia tu?
0: Ngapa?
1: Besan Mbak Ima kan jauh dari Sanggau, malah ngajak balik ya kata.
0: Udah. Aja nak.
1: Udah lambah kita balik dulu katanya.
0: Artinya tu? Aduh. Apa arti?
1: Tanda gak dia tahu. Yang tahu kan orang tua ya. Macam saya kan masih muda.
0: Lemah dah saya dah. Ulang tak lagi kata-katanya tu. Revisi kata-kata.
1: Kalau yang lain tu betul banget aja lah. Mubit ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat keluarga besar tu Kak Imah ya tu. Yang ada dari Sambas apa tu. Yang ada dari Sanggau besan agak tu.
0: Oh kan jauh ke kau Sanggau.
1: Jauh dia dapat besan tu alhamdulillah lah.
0: Nyaman lah Bang Sukoh ni. Tetangga ni. Nyaman lah Bang Sukoh tetangga ni.
1: Nyaman sih bang nyaman. Tadi pagi dah ceper dah ni mungkin saya ni.
0: Alamak gerama saya rasa nak pergi sana rasa. Gampang kata Mbok Elni apa tu ha? Gampang yang ngomong tu pun mau kan.
1: Kenapa ni saking lama tak masuk? Ayalah buat bapak tu yang ada dari Sanggau tu berserta keluarganya sehat walafiat. Terus yang buat mantan baru. Hari ni mungkin dia nak balik ke Jakarta ni. Dia balik ke Jakarta, dia tinggal lah semua tu.
0: Sepi lah.
1: Itulah buat mantan sebenarnya buat mintakan lagu malam terakhir boleh lah spesialkan dia lagi. Sebuti lagi malam terakhir. Kesian tu. Nanti Emma yang tidur liyo.
0: Kesian ni. Ini kata Bang Sukor ya, bukan kata saya ya, Kak Emma ya.
1: Betul, kata saya memang. Kalau dia marah kan, dia lewat belakang dulu, Mbak Pit.
0: Iya ke? Oh, bagus ya.
1: Belakang tu tang semak-semak tu.
0: Baik.
1: Nanti dia bukan pakai keper lagi dah tu. Pakai dandang letak kan di belakang atas sembahyang saya tu.
0: Apa tak sedap tu? Lepang lah sini. Makan seorang
1: ya. Tenang ya. Tenang ya. Nanti gambar aja saya kirimkan.
0: Bagus ya. Makan seorang ya. Tak ajak-ajak.
1: Ah, moga cepat apa cucu yang sebaik lah diberi kesehatan dan kebatin semua tu yang utama kan.
0: Amin.
1: Nah, mau pun laki-laki perempuan cucunya tu, semoga sehat ya lah.
0: Amin.
1: Ah, balik lagi ke sini kumpul lagi dengan keluarga. Enak ke?
0: Ya.
1: Ah, buat kemasan baru, tenang-tenang ya. Cepat-cepat memang balik tu, kemasan baru.
0: Bukan apa sian orang tua tu, ya nak?
1: Bukan apa sian, musim panas. Marah wakil. Mandi keringat nanti dia tu, kesian kemantin.
0: Makin jadi ya, ngolok ya.
1: Bukan apa, biar cepat ngantar dia kan. Marah kan nanti kan dilempar seng saja kan, dia langsung bawa dandang.
0: Oh, bagus. Pakai lempar pakai seng pula ni, main lempar pula ni ya. Tak bisa ni. Tak bisa ni.
1: Okeylah. Okeylah, Bobby ya. Banyak-banyak makasih.
0: Sama-sama.
1: Ayo, salam buat semualah yang pendengar ni tanpa kecuali.
0: Baiklah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sukor ya. Selamat panjang. Sila Mbak Abang nak gabung lagi. Iya, baiklah Sila yang nak bergabung. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah
2: Ambawang Kuala.
0: Mantap.
2: Di Jalan Tran Kalimantan, Padat Masigi.
0: Ini boleh
2: kita Uburaya. Kalimantan Barat. Indonesia.
0: Google Maps nyaman cari nih?
2: Merdeka.
0: Merdeka. Nyaman Google Maps cari nih alamatnya nih?
2: Itulah. Mantap. Enggak susah-susah aja dah. Imran Ahmad nih jelas tempat tinggal.
0: Itulah.
2: Lagunya Mbak Win.
0: Lagu apa?
2: Siapa-siapa yang udah keluar nih?
0: Semangat. Ada itu Evi Tamala. Kemudian tadi itu pengantin baru. Tadi itu NN ke tadi siapa nama tadi itu?
2: Bang Haji udah keluar belum? Bang Haji
0: udah keluar dah.
2: Udah. Kalau Bang Nasa?
0: Itu belum.
2: Aku bukan rawan aja lah.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya buat rekan-rekan 24 yang udah gabung maupun yang belum ya. Wakil khusus untuk Mbak Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tidak bosan-bosannya saya mendoakan Mbak Win, semoga sehat selalu.
0: Masya Allah. Amin.
2: Dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Luar biasa.
2: Buat saudara kita tadi tu, siapa tu? Bang Sukur ke?
0: Ya.
2: Salam sehat ya lah buat beliau tu ya, sekeluarga ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sehat semuanya. Buat Nema Selpa sama Bang Junai, Aura Pak Moknya, Mak Nurul Pak Nurul, Mak Kam, Haja Ardia. Terus Kak Nur Bakau. Buat siapa gitu? Koko Ali. Buat Bang Batiar. Buat Mama Ririn alias Cece tu. Buat Kak Tini juga ya. Buat semua-semua lah Mbak Win tanpa terkecuali. Buat pendengar keempat yang sedang mendengarkan, salamnya sehat ya lah Mbak Win ya.
0: Amin.
2: Semoga diberkahi rezeki yang lancar juga lah. Buat Mbak Din yang sedang bertugas, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke. Langsung ya Mbak Abang, kita dengarkan lagunya.

Abang masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan saya mohon maaf nih Bu Abang, tadi lagu Melayu ya Bu Abang ya, dari NN tadi itu lagu Melayu. Mohon maaf nih ya, lagu dangdutnya belum belum ada ya. Nanti mudah-mudahan nanti ada nih pengantin baru. Tapi niatnya udah sampai dah ya, Pak Sukor ya. Oke, kita bacakan Bu Abang yang tadi sudah bergabung ya, yang sudah ngantri tadi ada Ayu Greva. Selamat sore Mbak, sore aku Ayu Greva mau request lagu Abang Sayang by Ayu Soraya. Tapi tadi lagunya udah ya yuk ya, Ayu Soraya ya yuk ya. Belum ya. Oke. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Win, selamat bertugas, terima kasih. Ya makasih yuk ya. Mudah-mudahan bisa di itu nih, kalau ada waktu kita putar ya yuk ya, Abang Sayang ya. Dan juga silakan Bu Abang, saya baca lagi nih ya, ada yang sudah tadi sudah bergabung ya. Ada Pak Odo. Sabar Pak Odo ya, karena ini alhamdulillah nih Pak Odo, teman-teman kita semangat ya kalau udah Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut ya, memang mohon maaf nih ada yang harus ngantri dulu ya. Selamat sore Mbak Win, iya sore Pak Odo, request lagu Jatuh Bangun Maggie Z ya. Mudah-mudahan bisa diputar nih waktunya ya, kita lihat-lihat waktu dulu, mudah-mudahan bisa ya Pak Odo. Salam buat semua, selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Niko ya. Ini mudah-mudahan bisa kita ini sampaikan hajatnya ya. Oke. Sila yang nak bergabung. Halo. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Lihatlah tu. Dangdut adalah kita. Lalu kita adalah siapa?
1: Penunggu sukun. Penunggu
0: sukun. Bisa kayak gitu ya ketawa ya.
1: Sukun harus ditunggu Mbak Win.
0: Ngapa pula kondak?
1: Dijolok. Nanti ada pindah.
0: Oh bisa pindah ke?
1: Bisa. Alamak. Ada penunggunya di situ tuh.
0: Pindah. Pindah ke dapur. Buahnya jak kali. Tapi sukun tuh kalau berbuah banyak ya Mak Ririn.
1: Alhamdulillah, tergantung request kita.
0: Oh gitu. Tengoklah tuh. Tergantung pupuknya ya. Pupuk.
1: Tergantung kita yang minta Mbak Win. Oh. Kan ada penunggunya di situ. Kan kawan kita.
0: Oh ya Allah. Pantaslah. Mirip-mirip.
1: Kalau kata kita, banyakkan buahnya ya. Banyak dia.
0: Oh gitu. Bisa request kayak gitu ya. Mau gak lah pokok mangga kami depan rumah tuh.
1: Belajar lo dengan orang Kuala Mandor.
0: Ada ni ilmunya ni, besar ilmu ni.
1: Besar lah Kuala Mandor, siapa tak kenal.
0: Kau nak bawa datang je, indah.
1: Kau datang ya tak balik?
0: Alah, ngeri .
1: Masih ada waktu nak lagu ni?
0: Mudah-mudahan ada. Kalau salam-salam sih bisalah.
1: Itulah. Kalau tak bisa pun tak apa. Dapat nyasuk ya lah. Ngoloh yang bawa ini dah cukup. Alhamdulillah dah senang hati.
0: Puas ya.
1: Puas. Dah berjangkit dah suara tu?
0: Ya itulah si aneh kami. Si aneh.
1: Aduh. Mas sibuk ni Mbak Win.
0: Iya ke?
1: Ngintip kalau kata Bang Suko tadi tu ngintip.
0: Bisa kayak gitu yo, ngintip yo. Oh.
1: Ha itulah dia tak mau kalah gak tu Mbak Win. Tak mau kalah gak dia tu. Orang ngalah lah sikit ni tak mau ngalah.
0: Yalah buat anak muda kasih lah ya kan.
1: Ha itulah dah puas bang. Oh ma, jangan marah ya ma. Kalau kau marah kau kasih ya kami. Apa lo?
0: Mau dikasih nih.
1: Sibuk deh nih.
0: Itulah maklum lah orang kita paham gak lah ya ndak.
1: Sama yang dengan guru tu tak mau kalah gak.
0: Oh iya.
1: Dia katakan Emma tu padahal dia sama tak beri. Ais.
0: Pengen uga endak.
1: Iya.
0: Hawa ni. Iyalah, apa lagu kita ni?
1: Apa Mbak Win?
0: Apa lagu kita ni?
1: Kalau ada apa ya? Masak bodoh ya Mbak Win kalau emang ada
0: masak
1: kalau
0: bodoh ni. Kalau ada, kata ada.
1: Masak bodoh.
0: Dari siapa
1: kota ni? Kalau ada, masak mentah.
0: Udah, ini masak mentah ni yang ngeri ni. Dah hitam dah putih kan ni.
1: Salamnya buat semua ya lah ya Mbak Win ya. Buat Mbak Win.
0: Panjang lah Mbak Win. Durasi ha.
1: Buat Mbak Win. Tak usahlah baik suara tu.
0: Alah sian. Ini bagus ni. Bagus ya kita ni doakannya.
1: Kami hanya tak baik-baik Mbak Win. Dadah buat Mbak Win. Semoga cepat sembuh ya Mbak Win.
0: Ya, narik nafasnya sempit rasa.
1: Udah lah ya Mbak Win ya.
0: Iya saya.
1: Buat Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik Bu Abang, satu lagu dari koleksinya Maggie Z, Jatuh Bangun Bu Abang. Semoga saat kita jatuh kita bisa cepat bangun Bu Abang ya. Jangan jatuh lalu terkelepok tak bisa bangun ya. Kalau jatuh harus bangun dan harus lebih bisa maju. Belang Bu Abang, ini lagu terakhir kita di Prodangdut sore hari ini di edisi Rabu 9 September 2026. Dan selepas ini nanti akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai malam nanti. Bu Abang saya Mbok Win pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: Sabu Abang, pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Kota Pontianak membentuk tim optimalisasi peningkatan universal coverage jam sostek atau top UCZ Rabu 9 September 2026 di Hotel Ibis Pontianak. Pembentukan tim menjadi langkah strategis untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memastikan pekerja memperoleh perlindungan atas resiko yang dapat terjadi selama menjalankan aktivitas pekerjaan. Upaya tersebut menyasar berbagai kelompok pekerja mulai dari sektor formal dan informal hingga pekerja rentan serta kelompok lainnya yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dalam kegiatan itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus membahas kondisi dan target universal coverage jam sostek Kota Pontianak tahun 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui fokus group discussion untuk menyusun bentuk dukungan dan langkah konkret memperluas kepesertaan. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang.
3: Bang.
4: Ya. Ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ah, yalah, abang pergi dulu ya.
2: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
4: Dari Ngandel, Dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
4: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah awak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut ya.
4: Janganlah.
2: Apa pula?
4: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, Dek.
2: Dah buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya, abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pula sayur ni tawang ni?

0: eu pago.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yo di ruang dengarnya Mbok Abang, ya kan? Hari ini hari Rabu, Mbok Abang ya. Di tanggal 9 September 2026, 9926. Cantik tanggalnya ya kan, seperti saya yang secantik Kuta Pontianak. Betul enggak? Maksud saya yang macam saya yang paling cantik sekota Pontianak. Gitu adik. Apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah, gulana, merana, kita doakan semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali seperti sedia kala. Mbok Abang. Seperti biasa saya akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi, serta lagu-lagu pilihan hingga malam nanti jam 9 waktu Indonesia Barat. Ada pleser, ada adat kita, ada ragam irama Nusantara, ada juga legenda kita, ada juga yang namanya bijak bepantun, ada nanti hasanah budaya, ada bekesah, dan juga lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Sampailah tutup siaran. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat juga di Kota Pontianak serta sekitarnya, kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17:47 serta azan isya pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Dan langsung jam Abang, udah jam 17:14, tandanya kita udah masuk dalam pleser. Nah, jalan kemana tuh? Baiklah, jalan-jalannya kali ini pun kita ke jalan-jalan menggali jejak candi. Weh, di mana Mbok Yu ada candi di Kalimantan Barat nih? Ini makanya kita belajar. Kalau tidak belajar kita tak tahu. Kita sama-sama mencari tahu. Sini tugasnya saya lah bagikannya informasi kepada Mbok Abang menggali jejak candi di Kalimantan Barat. Ini adalah sebuah penemuan reruntuhan candi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, yang sebenarnya tidak bisa dibilang baru karena reruntuhan batu batanya telah diketahui sejak lama oleh masyarakat sekitar. Tapi karena minimnya informasi, edukasi, dan perlindungan batu bata merah di reruntuhan tersebut, banyak diambil oleh masyarakat. Gitu ceritanya. Mungkin disangka batu-batu biasa, batu-batu bata biasa, karena emang kalau ditengok dari gambar bentuk emang kayak batu bata disusun-susun. Nah, pada saat itu Mbok Abang, dalam sebuah penelitian di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mengungkapkan sebelum tahun 2003 puluhan truk sering hilir mudik mengambil batu bata yang masih utuh untuk berbagai keperluan. Gitu, sedangkan pecahannya dibiarkan di atas tanah tak baturan di sekitar situs. Jadi dari situ dapat diperkirakan reruntuhan bangunan bata itu cukup besar sebenarnya, Mbok Abang. Nah, pada akhirnya reruntuhan bangunan bata di Desa Negeri Baru itu baru menyita perhatian publik sekitar tahun 2010 setelah melewati identifikasi dari para ahli. Nah, reruntuhan bangunan diketahui merupakan sisa-sisa percandian. Sejak itulah reruntuhan bangunan bata itu dinamakan Candi Negeri Baru yang merujuk pada desa terletaknya situs itu. Sejak itulah pemerintah Kabupaten Ketapang aktif mendaftarkan tempat ini sebagai situs yang dilindungi negara karena termasuk bangunan cagar budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lanjut lagi di Pulseran, Bu Abang. Ya, jalan-jalan online gitu ke area Ketapang, Bu Abang, tentang candi, ya, situs candi di Kalimantan Barat. Nah, tadi pun kita udah bahas tentang bagaimana akhirnya Bu Abang candi ini bisa ada, kemudian apa yang terjadi, ya, sehingga candi ini bisa akhirnya ketahuan lah gitu, Bu Abang, ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan ekskavasi, Mbak Abang, diketahui bahwa situs Candi Negeri Baru ini terdiri dari 3 candi yang kesemuanya berbahan baku sama, yakni batu bata merah atau terakota. Candi pertama yang ditemukan tahun 2010 berukuran 5,4 x 5,4 meter. Sayangnya nih, struktur yang tersisa di reruntuhan candi bersama pertama ini hanya berupa bagian kaki candi yang tingginya hanya 135 cm. Dari candi pertama ini pun belum diketahui secara pasti apakah terdapat bilik ruangan atau tidak. Nah, dalam situs Candi Negeri Baru di masa dinasti Yuan nih, Bu Abang, ya. Nah, sedangkan berdasarkan laporan ekskavasi terakhir sekitar bulan Februari 2020 yang mengungkapkan ukuran candi ketiga, yakni dengan ukuran panjang lebih 4,5 x 4,6 meter. Adapun sama halnya dengan candi pertama, pada candi ketiga ini struktur yang tersisa hanyalah bagian kaki candi dengan tinggi 69 cm. Lokasi ketiga ini tidak jauh dari candi pertama dan candi kedua di depan candi pertama. Hanya jak, posisi candi ketiga berada di halaman salah satu rumah masyarakat. Memang kalau diperhatikan nih, Mbak Abang, sekitar situs Candi Negeri Baru ini telah cukup ramai dengan pemukiman. Begitu, jadi udah menyatu-nyatu deh, Mbak Abang. Nah, situs candi ini diperkirakan adalah candi Hindu, ya, Mbak Abang. Bambang Sakti Wiku Atmojo yang pada saat itu meneliti mengungkapkan dugaan kuat Negeri Baru adalah candi agama Hindu yang dapat dilihat dari ditemukannya relief sapi dan mata kala pada ukiran reruntuhan batu bata. Nah, indikasi ini pun yang semakin kuat dengan ukuran candi kedua dan ketiga yang lebih kecil daripada candi pertama. Sehingga kedua candi tersebut seperti candi perwara yang menjadi ciri khas percandian Hindu. Relief sapi atau lembu merupakan relief yang biasa dijumpai pada candi Hindu sebagai simbol pemujaan terhadap Dewa Siwa yang berwahana lembu Nandi. Sedangkan Kala atau Batara Kala dalam mitologi Hindu merupakan putra dari Dewa Siwa. Dengan demikian, dugaan situs Candi Negeri Baru merupakan candi Hindu sangatlah kuat. Meskipun begitu, Bambang Sakti pada saat itu sebagai peneliti, Mbak Abang, belum bisa memastikan fungsi Negeri Baru sebagai candi tempat sembahyang, candi pendarmaan, ataupun fungsi lainnya. Hanya saja terdapat adanya sumuran di sisa bangunan di sebelah utara candi.

Nah itu adalah candi Mbok Abang yang ada, kayaknya salah satunya ya yang ada di Kalimantan Barat Mbok Abang yang ditemukan gitu. Sehingga apakah ini memang peninggalan kerajaan Tanjungpura? Nah kita gak tahu gak nih Mbok Abang. Wilayah Kabupaten Ketapang dikenal sebagai pusat peradaban manusia sejak masa Hindu-Buddha lewat berdirinya kerajaan Tanjungpura. Nah, namun Tanjungpura bisa dilacak dari berbagai sumber ya Mbok Abang. Sumber dari dalam negeri, misalnya ada naskah Kekawin Negara Retagama, itu juga ada karangan Empu Prapanca menyebutkan bahwa Tanjungpura adalah salah satu wilayah yang tunduk pada Majapahit pada era itu. Sedangkan dalam kronik Tiongkok, Tanjungpura juga sering dituliskan Tanjung Wulo, di mana kerajaan ini sering disinggahi oleh pedagang-pedagang dari negeri itu, Mbok Abang. Nah, ada Tommy Pierce, penjelajah Portugis dalam bukunya Suma Oriental menyebutkan Tanjungpura sebagai negeri yang kaya, mengandung emas, intan, dan tanah yang subur. Akan tetapi, tidak sedikit pula naskah yang menuliskan Tanjungpura untuk seluruh wilayah Kalimantan.

jadi kira-kira itulah sedikit informasi yang bisa kita bagikan untuk Mbok Abang tentang menggali jejak candi di Kalimantan Barat. Yang tentu mungkin kita ada yang belum tahu, saya aja baru tahu nih. Tadi searching-searching, saya cari-cari, ada ternyata candi di Kalimantan Barat yang mungkin sekarang udah enggak bentuk candi ya Mbok Abang. Karena tadi udah berbagai macam hal-hal yang terjadi, dari masyarakat pun ngangkut gitu ya, yang di sekitar segala macam untuk entah pembangunan apa segala macam, karena ya betul enggak tahu kan itu ada candi ya. Orang taunya mungkin itu bata-bata biasa yang disusun, kata saya tadi. Akhirnya diambil-ambil lah sama orang sehingga bentuk udah enggak jadi candi gitu. Ternyata itu adalah peninggalan Mbok Abang ya, pada masa era-era dulu Mbok Abang, era-era nenek moyang kita. Seorang pelaut, nah menyanyi itu. Oke lah Mbok Abang, semoga ini bisa juga menjadi referensi. Siapa tahu Mbok Abang ada area-area Ketapang atau bepergian ke sana, penasaran mau nengok, tengoklah Mbok Abang, datanglah ke sana. Karena ini adalah wisata sejarah namanya ya kan. Ilmu baru, informasi baru kita dapatkan bersama gitu. Baiklah, itulah pelajaran kita sore hari ini untuk Mbok Abang semuanya. Jangan kemana-mana Mbok Abang ya, karena habis itu kita juga lanjut nanti akan memutarkan koleksi-koleksi lagu-lagu religi hingga azan maghrib serta solawat tarhim kita hadirkan untuk Mbok Abang semuanya. Jangan kemana-mana.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sini. Wallahu alam bisawab.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, Polisi Militer Kodam Pomdam 12 Tanjung Pura menggelar Tanjung Pura Road Safety Campaign 2026 bagi prajurit dan PNS TNI di lingkungan Kodam 12 Tanjung Pura, Selasa 8 September 2026. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menekan angka kecelakaan sekaligus menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan personel. Dan Pomdam 12 Tanjung Pura Kolonel CPM Sony Yusdarmoko mengatakan, keselamatan di jalan raya merupakan kebutuhan utama sekaligus bagian dari kesiapan operasional satuan. Ia menjelaskan kampanye keselamatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan maupun menghindari sanksi tilang. Lebih dari itu, kegiatan diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian personil terhadap keselamatan diri serta pengguna jalan lainnya. Dalam arahannya, Sony juga mengingatkan 5 pilar keselamatan berkendara yang wajib diterapkan setiap personil. Kelima hal tersebut meliputi penggunaan helm yang terikat dengan benar, berdoa sebelum perjalanan, tidak memacu kendaraan secara berlebihan, menjaga konsentrasi serta melengkapi surat kendaraan dan memeriksa kondisi kendaraan secara berkala. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat sore, selamat malam bergabung Bu Abang. Yang baru bergabung, selamat bergabung bersama saya. Hati-hati di jalan Bu Abang, yang dalam perjalanan entah itu dari mana-mana. Pokoknya pelan-pelan aja Bu Abang ya, dan jaga kesehatan. Dan langsung saja di jam 18 lebihnya 4 menit, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini, Bu Abang, yang nak kita bahas adalah jejak tempayan dalam adat Melayu dan Dayak. Dari penampung air hingga mas kawin, ya Bu Abang, benarkah itu? Kita cari tahu, inilah dia waktunya kita memberikan informasi dan belajar bersama, Bu Abang. Nah, kalau kita dengar kata tempayan, Bu Abang, mungkin yang terbayang tuh adalah sebuah wadah besar yang dulu sering kita gunakan untuk menampung air di rumah. Bentuknya sederhana, biasanya terbuat dari tanah liat atau bahan tertentu yang kuat. Tetapi ternyata keberadaan tempayan dalam kehidupan masyarakat Melayu dan Dayak tidak hanya sebatas benda untuk menyimpan air. Nah, pada masa lalu nih Bu Abang, tempayan menjadi bagian yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama ketika belum ada kemudahan mendapatkan air seperti sekarang. Tempayan bisa ditempatkan di rumah, dapur, atau halaman untuk menampung air. Dan dari sinilah kita bisa melihat bagaimana sebuah benda sederhana ternyata memiliki hubungan erat dengan pola kehidupan masyarakat zaman dahulu. Nah, yang menarik Bu Abang, tempayan pun tidak selalu dipandang hanya berdasarkan kegunaannya, tetapi dapat memiliki nilai budaya dan simbolik. Bentuk, usia, asal-usul, bahkan cerita di balik sebuah tempayan bisa membuat benda tersebut dianggap berharga dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi nih Bu Abang, kalau hari ini kita melihat tempayan sebagai benda lama yang mungkin jarang digunakan, jangan buru-buru menganggapnya sebagai barang biasa. Karena bisa jak nih Bu Abang, di balik tempayan tersebut terdapat cerita tentang keluarga, perjalanan leluhur, tradisi, bahkan hubungan sosial yang pernah terjalin di tengah masyarakat.

Baiklah Pak Abang, masih di adat kita. Sila buat Pak Abang ya. Sambil-sambil yang baru nak dengarkan saya ni. Selamat malam, selamat bergabung Pak Abang ya. Selamat malam, selamat bergabung. Yang gak di jalan, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut Pak Abang. Yang penting sampai di rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Begitulah dia. Baiklah, kita lanjutkan lagi nih Bu Abang ya, tentang jejak tempayan dalam adat Melayu dan Dayak ya. Nah, semakin menarik nih Bu Abang ketika kita membicarakan tempayan ya dalam konteksnya adat Melayu dan Dayak, karena dalam beberapa tradisi masyarakat ya, tempayan dapat memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar wadah untuk menyimpan air. Nah, benda ini bisa menjadi bagian dari simbol penghormatan, hubungan keluarga, hingga pelaksanaan berbagai kegiatan adat. Dalam masyarakat yang masih menjaga tradisi, benda-benda warisan seperti tempayan seringkali memiliki cerita tersendiri, Mbak Abang. Ada tempayan yang diwariskan karena dianggap memiliki nilai sejarah keluarga. Ada pula yang berkaitan dengan adat-adat ya, Mbak Abang, yang terjadi dari simbol kebersamaan ya, Bu Abang. Begitu. Nah, di sinilah kita bisa melihat bahwa kebudayaan tidak selalu hadir dalam bentuk upacara ya, Bu Abang, atau pakaian adat yang indah, tetapi pun dapat tersimpan dalam benda-benda sederhana yang berada di sekitar kehidupan masyarakat. Nah, tempayan ini menjadi salah satu contoh bagaimana benda sehari-hari ini bisa berubah makna ketika ditempatkan dalam ruang adat dan tradisi. Dan tentu Jak Mo Abang, setiap komunitas atau daerah dapat mempunyai aturan dan pemaknaan yang berbeda terhadap tempayan ya. Karena itu ketika membicarakan tempayan dalam adat Melayu dan Dayak, kita perlu melihatnya berdasarkan tradisi masyarakat setempat, bukan menyamaratakan seluruh kelompok budaya memiliki aturan yang persis sama. Nah, bagian yang tidak kalah menariknya juga Mbak Abang, ketika tempayan dalam tradisi tertentu ini dapat dikaitkan dengan mas kawin atau pemberian dalam perkawinan. Ini menunjukkan bahwa nilai sebuah benda dalam kebudayaan tidak selalu ditentukan oleh harga materialnya saja, tetapi juga oleh makna, sejarah dan penghargaan masyarakat terhadap benda tersebut. Nah, kita bayangkan ya Mbak Abang, sebuah tempayan yang sudah berusia puluhan, bahkan mungkin lebih lama, kemudian diwariskan dalam keluarga dan menjadi bagian dari sebuah perkawinan. Nah, nilainya tentu bukan sekedar benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi ada cerita tentang keluarga, hubungan antar generasi, dan penghormatan terhadap tradisi yang ikut melekat di dalamnya.

Nah, dari sini kita belajar, Bu Abang, bahwa warisan budaya sebenarnya tidak harus selalu berada di museum. Benda yang masih disimpan oleh keluarga, digunakan dalam kegiatan adat atau diceritakan kepada anak cucu pun merupakan bagian dari kekayaan budaya yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Nah, karena itu, Bu Abang, mari kita melihat tempayan bukan hanya sebagai benda kuno, tetapi sebagai jejak perjalanan masyarakat Melayu dan Dayak. Sebuah pengingat bahwa leluhur kita memiliki cara sendiri dalam memberi makna terhadap kehidupan, keluarga, perkawinan, dan hubungan sosial. Nah, merawat benda-benda budaya sekaligus menceritakan sejarahnya kepada generasi muda, berarti kita ikut menjaga agar identitas dan nilai budaya Kalimantan Barat tetap hidup. Nah, itulah dia, Bu Abang, ya, makna terdalamnya. Jadi, apakah di rumah Bu Abang masih ada tempayan? Ah, ada di rumah saya tempayan. Tapi tempayan semen, Bu Abang, untuk nada haik memang bukan tempayan-tempayan yang tradisional gitu ya. Itu kalau rumah datuk saya, nenek kakek saya ada tuh. Semuanya masih ada tersimpan. Oke lah, Bu Abang, itu dia adat kita pada sore hari ini. Sore, malam hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

sebuah orkestra. Ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini ijak ya. 94,3 MHz.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah.

kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah akibat terlalu banyak tidur? Terlalu banyak tidur juga dapat mengacaukan sistem metabolisme tubuh sehingga produksi insulin terganggu, menyebabkan gula darah tidak terkontrol. Gula darah tinggi dalam tubuh menyebabkan rasa kenyang dan mengantuk yang besar. Inilah pemicu terjadinya obesitas.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Mbok Abang, kondisi kota Pontianak semakin tidak baik-baik saja akibat kemarau berkepanjangan. Kebutuhan air bersih untuk konsumsi kian hari semakin mengering. Gemawan membeli membeli air dengan PMI Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Air bersih yang dibagikan merupakan air gunung dengan kapasitas air tersedia sebanyak 4.500 liter. Gemawan telah melakukan prosedur kesehatan air yang benar, namun dengan catatan yang disampaikan pada masyarakat bahwa lebih baik untuk memasak air terlebih dahulu. Anas Tab Gemawan menyampaikan bahwa air sampai pagi tadi itu masih ada tong yang disediakan Gemawan untuk menampung air dan untuk hari ini baru terisi 3 buah. Anianti Tab Gemawan pun menyampaikan bahwa hari ini Gemawan melakukan penyaluran air bersih yang pertama. Warga sekitar kantor Gemawan silih berganti membawa galon untuk menampung air bersih. Sejak air datang hingga siang ini, warga yang berdatangan mendapat info dari RT dan dari mulut ke mulut. Selama proses antri, Baby Staf Gemawan melakukan pertanyaan ringkas terhadap warga mengenai air bersih. Tampungan air hujan pun bukan habis tapi sudah kering. Pedagang di sekitaran kantor Gemawan pun mengeluhkan terkait air bersih karena air asin. Hal tersebut akan mengganggu kualitas rasa makanan dan minuman yang dijual. Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Saat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu Nusantara di Ragam Irama Nusantara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Shoot. Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan.

0: Pan yang lebih baik.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan, hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini. Niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
2: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin kuat.
0: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
3: Jadi saya dari sebelumnya di masyarakat mendapatkan booster vitamin C.
0: Manusia. Pak, ini baru pertama kali dapatkan.
3: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
0: Oh, satu kali ya.
3: Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini, suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, masyarakat yang lain juga, apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
4: Ketika terjadi Karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap Karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. krisis air bersih, atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapa nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi ni.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak lu. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Eh, nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit ya.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Radio Republik Indonesia Pontianak mempersembahkan Legenda Kita dengan judul Batu Bala, Batu Betangkop.

0: Di sebuah kampung bernama Pemangkat, terdapatlah sebuah gua yang bernama Gua Batu Bala, Batu Betangkup. Tak jauh dari gua itu, tinggallah keluarga kecil yang terdiri dari Mak Tanjung bersama dengan dua orang anaknya yang bernama Melur dan Pekan. Mak Tanjung sering murung dan menangis karena baru kehilangan suami dan harus menjaga kedua buah hatinya dalam keadaan yang sangat miskin. Suatu hari, Mak Tanjung ingin sekali makan telur ikan tembakul. Lalu, ia pergi ke sungai untuk menangkapnya. Setelah lama mencari, Mak Tanjung akhirnya mendapatkan seekor ikan tembakul. Mak Tanjung pun bergegas pulang.
1: Mak, ikan apa yang Mak bawa tuh? Besarnya, Mak.
2: Inilah ikan tembakul namanya, Nak. Sepertinya ikan ini bertelur. Lihat jak perutnya tu, membuncit. Dah lama Mak ni nak makan ikan tembakul ni.
0: Mak Tanjung lalu menyiang ikan tembakul itu dan ia pun memberikan ikan itu kepada Melur untuk dimasak gulai.
2: Nah, masaklah ikan ni. Digulai jak. Lalu, telur nanti digoreng. Mak nak ke hutan lo ya? Nak cari kayu bakar. Jika Mak lambat balik nanti, Melur makan jak dulu sama Pekan. Tapi jangan lupa nak sisakan untuk Mak ya, telur ikan tembakul ni.
0: Setelah selesai memasak gulai ikan tembakul, Melur menggoreng telur ikan tembakul itu juga. Dia juga menyimpan sebagian telur ikan tembakul itu di dalam bakul untuk emaknya. Melur dan Pekan menunggu ibunya sampai tengah hari, tetapi tak kunjung pulang. Pekan mulai menangis karena lapar. Melur lalu menyajikan nasi, gulai ikan, dan telur ikan untuk dimakan bersama adiknya Pekan.

0: Sedap betul telur ikan ni, Kak.
1: Eh, Pekan. Janganlah asyik makan telur je. Makanlah nasi dengan gula ikannya, Kak.
0: Kak, telur ikan Pekan udah habis. Berilah Pekan lagi. Belum puas rasanya nak makan telur ikan tembakul ni. Rasanya enak sekali. Pekan mau tambah lagi, Kak.
1: Telur ikan ni memang tak banyak. Ini, ambil ya bagian kakak nah.
2: Pekan terus memakan telur ikan kepunyaan kakaknya tanpa berpikir panjang lagi. Sampai habis telurnya dimakan oleh Pekan.
0: Kak, Pekan mau agi telur ikannya. Kasihkan telur ikan agi lah, Kak.
1: Mana ada agi Pekan? Pekan makan nasi sama gula ikan jak lah ya. Emak udah berpesan tadi pada kakak supaya nyimpankan sedikit telur ikan untuk lauk makan mak nanti.
2: Pekan tetap meminta telur ikan kepada kakaknya. Ia terus menangis. Puas melur membujuknya, akan tetapi Pekan tetap tidak mendengarkan ucapan kakaknya. Tiba-tiba, Pekan berlari ke arah lemari dan mengambil telur ikan itu.

Sayangnya, Pekan tidak memperdulikan teriakan dan nasihat kakaknya. Pekan tetap memakan telur ikan itu sampai tak tersisa. Tak lama kemudian, Mak Tanjung pun pulang.

0: Melur, mana telur ikan tembakul tadi tu nak? Tak sabar dah, mak ni nak makan telur ikan tembakul tu.
1: Melur ada simpankan untuk emak tadi. Tapi pekan dihabiskannya mak telur tu. Melur udah coba melarangnya mak. Tapi
0: jadi tak ada sisa sedikit pun untuk emak.
2: Melur tidak menjawab karena merasa serba salah. Dia sedih melihat ibunya yang begitu hampa karena terlalu sedih dengan perbuatan anaknya Pekan. Mak Tanjung memandang Melur dan Pekan dengan penuh kesedihan, lalu berjalan menuju ke hutan. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka dari belakang. Mereka terus berteriak sambil menangis meminta agar ibu mereka mau pulang.
3: Mak, jangan tinggalkan Pekan. Pekan minta maaf, Mak.
1: Mak, kasihanilah kami, Mak.
2: Melur dan Pekan bimbang. Tak tenang dalam hati mereka. Rasa gelisah, takut kalau ibu mereka kecewa, dan memutuskan pergi ke Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Malangnya, Melur dan Pekan sudah terlambat. Mak Tanjung tak memperdulikan ucapan dan rayuan buah hatinya. Lalu Mak Tanjung menyeru gua agar membuka pintunya. Lalu pintu gua terbuka. Mak Tanjung melangkah masuk dan pintu gua ajaib pun tertutup. Melur dan Pekan menangis dengan sekuat hati mereka di hadapan Gua Batu Balah, Batu Betangkop. Namun ibu mereka tak pernah keluar lagi dari sana. Dan sekarang tempat ini dinamai dengan Tanjung Batu, yang terletak di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah mbok abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Nambu Abang 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih bersama Mbok Yo yang akan menemani Mbok Abang malam ini ya. Malam yang luar biasa di program kesayangan kita, Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Jalan-jalan naik kuda, kudanya beranak-ranak. Malam ini bersama Mbok Yolanda, paling cantik sekota Pontianak. Sila-sila-sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, sayang. Apa kabar?
0: Ah, kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Saya dengan Ayang jaga suaranya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ayang apa kabar ya?
0: Ah, tadi kan udah ditanya kabar baik.
1: Ada satu pertanyaan untuk Ayang.
0: Ah, boleh. Apa tuh?
1: Buah lakom di atas batu. Batunya terbelah dua. Selamat malam jaga suara ucapkan untuk Bu Yu.
0: Ah, selamat malam.
1: Yang cantik dan manja.
0: Eh?
1: Untuk jaga suara dong.
0: Baiklah.
1: Salam LFA, maksud assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon pertama kita, Bang jaga suara. Nasi daging buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sila.

Yang baru buka radio, yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Temanya apa nih Mbok Yo? Malam ini temanya pantun teka teki, te teka aga, te teka iki. Ah, yang minggu lalu mungkin ada teka teki yang belum terjawab, bolehlah dilemparkan lagi malam ini. Mana tahu ada yang bisa jawab teka tekinya malam ini, kan dapat piring cantik.

0: Lanjut bijak bepantun.
1: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, dengan Sekapuan.
0: Apa kabar?
1: Sehat, agak batuk ya ni, Bu Yo.
0: Aduh, baru enggak sembuh waktu itu, ya enggak?
1: Baru sembuh batuk
0: lagi. Iyalah, semoga cepat pulih lagi suaranya. Hujan enggak di sana, Bang Wardi? Ada hujan enggak?
1: Semalam ya, Bu Yo. Semalam agak rintik sih,
0: Oh, iyalah. Ah, sila pantun lah.
1: Pantun, teka-teki ke, Bu Yo? Udah ada teka-teki ke yang lain? Belum?
0: Belum lah, baru Bang jaga suara yang gabung nih.
1: Oh, banyak kesuara. Lagu. Eh, lagunya patutnya gini, Naya.
0: Apa tuh?
1: Katanya raya di hari Selasa.
2: Cantik.
1: Udah. Siapa kata Mukme itu Mukme ke?
0: Kenal ya, ada Mukme kata dia.
1: Mukme. Ada Mukme di sana, cantik.
0: Mau ngomong gak nih sama Mukme nah?
1: Oh, ada Mukme situ.
2: Ada mana mik lah.
1: Kaulah.
0: Apa khabar Mukme? Kata Mukme lagi. Talok atau dia Mukme lagi anak dia. Berkunjung.
1: Oh, berkunjung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada suara Mukyu.
0: Oh, iya lupa saya.
3: Ada.
1: Lupa dia Mukyu.
3: Halo.
0: Tuh halo katanya tak.
2: Tak sih, mau ngandek kayak sebenarnya tadi tuh.
1: Mau ngandek sama Mok Yo ke? Aduh, saya ganggu dong.
2: Ayolah sama-sama ngandek sini, kan ramai.
1: Ngandek tuh. Kau lah.
3: Kak Yipro 1, Mok Min nak begini bahasanya ya, kata kan. Tiba-tiba masuk mic ini begini lagi.
1: Tidak mengandir dia.
2: Aduh.
1: Hancur.
2: Ada belum pantun tuh?
0: Belum lah.
2: Apa tu lah lo?
1: Oh, pantun lo itu macam mana? Ketanyong raya di hari Selasa. Jangan lupa membeli apa itu?
0: Apa tuh?
2: Apa tuh?
1: Jangan lupa membeli ini.
0: Apa?
1: Apam ya.
2: Apam.
1: Kue apam tuh. Saya nunggu seperti biasa. Teka-teki dari Mbok Abang semua. Gitulah ceritanya.
0: Gitulah ceritanya weh.
1: Ceritanya.
2: Sedap pula apam nih.
0: Betul juga. Apamnya Mama Ririn.
2: Apam munggu.
1: Mantap.
0: Ada lagi dah.
1: Nah, itu ya kali ya. Buat kami dengan Boyo sama bertugas.
0: Dah, tak ada panggilannya, tak ada Mbok Me gitu ya.
1: Oh, gua boleh. Mau
2: panggil Mbok Me. Begitu
0: ya. Ayolah.
1: Makasih, Mbok Yo.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam. Padahal Bang Wardi itu yang awal-awal saya ke sana tuh masih tembok-mbok-mbok itu.
0: Masih rata.
3: Rata.
0: Dia pandai dia ngelak kan ya.
2: Oh, gitu ceritanya. Hilanglah cerita saya pun masih ini.
0: Kita angkat lagi nih penelpon selanjutnya nih. Mumpung Mei ini malam ini memang agak lengang ya. Abis ini nanti request ke? Berarti ada request kan abisnya?
2: Ada.
0: Oh, tak ada ya?
2: Tak ada, Sian.
0: Oh, pantas lah dia berkunjung ke sini. Hasilnya tidak bergabung, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun, masuk
0: iya.
1: Lagi ya.
0: Eca. Ada Mei.
1: Ya, gini Bu Mei.
0: Bu Mei.
1: Pergi ke hulu memakai sampan. Sampan yang bocor banyak airnya. Kepada Mbok Mei jaga suara berpesan.
0: Apa tuh?
1: Jagakan enggak Bu Yolanda tuh yang jaga suara sayang.
2: Halo, Mak. Aduh. Saya jago, saya bangga. Tutup lambu, enggak lepas-lepas pokoknya.
0: Selamat malam. Berat lu ngasih tugas kata Ume kan.
2: Baru gak duduk udah dikasih tugas. Cuman
0: sini lagi bawa abang yang lain. Ini mumpung-mumpung lo spesial lo malam ini. Special edition.
2: Bu
0: Ume berkunjung sini. Bu Ume. Yalah kalau masuk perempat jadi Bu Ume.
2: Betul, janganlah gitu malu saya.
0: Macam punya baru.
2: Malu begini ya rasanya ya.
0: Kayak kena ospek kan.
2: Iya. Minta ajakan lah memang nih.
0: Halo, lupa-lupa udah dulu tiap malam.
2: Oh, lupa-lupa ya. Kok pandai lupa bunda.
0: Hasilnya lah Bu Abang. Oh, tadi ada chat dari Bang Panji Combat nih ya. Kita bacakan dulu. Ada yang memberek, ada gak yang mengasih? Apa nih? Memberek. Oh, memberek. Ada yang memberek, ada gak yang mengasih? Sayur rebung, daun bayam, masak rempah. Tada ada air, susah nak mandi. Ujung-ujung ikut ayam mandi tanah.
3: Alah, wadah memang suka kak, tak mandi kan. Alah, macam lah mandi. Biasa mandi 3 hari sekali. Betul, ayam kan biasa mandi pakai itu tanah-tanah.
0: Iya,
3: kan?
0: Kita sih sebenarnya ada tipsnya enggak, Me? Kalau misalnya biar hemat air. Kalau terbangun tuh pakai ini ya, pakai dua jari.
3: Dua jari, gosok mata.
0: Gosokkan ke mata cukup lah.
3: Udah kena air dah.
0: Yang penting kan kena air, judulnya. Asal jangan sampai lupa sikat gigi ya sih, kata saya.
3: Itu ya sih, bahaya memang. Sampai lupa.
0: Sila lagi lambat buat abang yang lain. Jangan malu-malu pula sekali. Tak adem bawa Mei lalu malu-malu.
3: Udahlah, melanjutlah saya nih.
0: Baliklah
3: saya nih. Baliklah nih, apa jadi tak ada pantun nih.
0: Oh, Bang Jack kemana? Bang Jack dah lama tak bergabung nih.
3: Oh gitu.
0: Tak tahu kemana beliau nih. Biasanya ada kan.
3: Dia balik kampung gak kayak nampak nih.
0: Mungkin ya. Biasa kan Dayahia juga nih, yang sering gak bergabung. Kemana nih beliau-beliau nih?

0: Ya Bu Abang, masih saya tunggu. Ah, Mbak Umay dah balik lagi dia ke habitatnya Bu Abang. Anak dia apa? Bu Abang tak bergabung tu malu dia. Hasilnya Bu Abang yang nak berpantun bersama saya, temanya adalah pantun teka-teki di 0811 570 0943. Tapi kalau misalnya Bu Abang mau pantun-pantun lain pun gak apa-apa, gak masalah sama saya nih, cincai-cincai lah gitu Bu Abang ya. Yang penting kita senang-senang, silaturahmi Bu Abang ya bersama. Jadi sila, saya tunggu bijak berpantun.
1: Berpantun dengan satu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oh, iya. Dengan siapa di mana?
1: Dari Jakarta.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik.
1: Baik, sehat.
0: Sehat. Hujan enggak di sana, Bang Niko?
1: Cerah. Ada bintang.
0: Ada bintang di langit ya. Masih kemarau dan belum ada hujan sama sekali.
1: Ya, nanti dikirim ada Jakarta.
0: Siap tiup lagi ya.
1: Ya, naik star.
0: Oke deh, pantunnya boleh.
1: Apa tema teka-teki yang
0: boleh?
1: Ya, boleh. Warna biru cantik menawan. Warna merah suka, warna merah jadi kegemaran. Di waktu kecil menjadi kawan. Setelah besar menjadi lawan. Apakah itu
0: agi kecil jadi kawan, udah besar jadi lawan?
1: Dapat piring cantik nanti Mbak Yo.
0: Oh, baiklah. Ini yang saya suka Bo. Nih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Itu di Bang Niko sudah bergabung. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun ya.
0: Iya.
2: Lagi kecil jadi kawan, udah besar jadi lawan, mungkin api.
0: Oke.
2: Okay. Ada satu pantun nih yang
0: boleh.
2: Ayang tadi kan nanyakan Bang Jek. Begini. Pergi ke pasar membeli kayu. Kayu dibeli, kayu belian. Bang Jek tak masuk pantun karena mengapa? Karena HP udah digadai kan.
0: Alamak, sedih.
2: Selamat malam ya.
0: Iya, itu dia Bang Jaka Suara. HP ya digadaikan. Jawaban tadi pantun dari Bang Niko tuh api ya. Kita tengok lagi nanti lah. Mudah-mudahan abis ini Bang Niko menjawab ya betul ke tada. Ada gak chat WhatsApp nih dari Bang Hendra. Api Mbok Yu katanya. Nanti ya kita tunggu nih dari Bang Niko gabung lagi. Betul ke tada nih api jawabannya ya ndak? Agak salah ya kan. Kok salah berarti piringnya untuk saya. Kemudian ada gak dari chat WhatsApp nih ya, Bang Imran Ahmad. Selamat malam Bu Yu, berpantun dengan santun. Salam sehat selalu buat pemantun semuanya. Ini ada pantun Bu Yu tadi. Banyak bunga di taman. Cuma satu yang ku petik. Banyak anak perawan, cuman Bu Yu yang cantik. Tahu saya nih lirik lagu ya kan nak. Tapi makasih udah gabung ya Bang Imran Ahmad ya. Sila yang lain nak bergabung. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun Mbok Yo.
0: Iya Bang Wardi.
3: Saya nak jawab teka-teki Bang Yaya. Belum yang minggu kemarin. Belum jawab Mbok Yo ya.
0: Belum apa ya teka-teki, lupa deh saya.
3: Yang lagu apa membuat ibu-ibu susah tu.
0: Oh iya betul.
3: Belum terjawab ya.
0: Iya betul.
3: Teka-tekinya begini Mbok Yo.
0: Macam mana tu?
3: Membeli kue di Sungai Kakap. Habis itu kuenya disimpan di atas pohon randu. Lagu membuat ibu-ibu susah. Yaitu adalah Tak Mau di Madu. Benar ke Kanda?
0: Nanti kita tanya lagi ya. Mudah-mudahan Kanda gabung ya.
3: Ah, kemarin kan sedang termiskin di dunia. Pasti salah, pasti ini nampaknya salah. kasih jawabannya Kanda. Makasih Mbok Yu.
0: Sama-sama. Ya. Itu dia, kita tunggu pokoknya dari Kanda Yahya. Tadi ke Bang Niko pun betul kata ada api jawabannya. Ada Bang Jaka Suara yang jawab api, sama Bang Hendra dari Mempawah yang jawab api.

selamat bergabung. Bu Yo, apa temanya? Temanya pantun teka-teki. Yang nak jawab pantun bulat minggu lalu pun boleh, asal masih ingat ya. Maklumlah, kok saya ini kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kalau soal duit, saya ingat terus. Boleh langsung bergabung di WhatsApp kita 0811-5700943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: sila nak bergabung bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Herman Nurdanti di Jalan 28 Oktober.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya bagus.
0: Kabarnya alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Sila pantunnya.
1: Saya mau tukar kecil juga nih, untuk semua orang. Tapi jawabnya pakai pantun. Supaya kan namanya kan supaya seru. Saya mengulang teka-teki saya, kena teka-teki dulu belum terjawab.
0: Yang mana tuh minggu lalu?
1: Minggu lalu gak kena, minggu lalu lagi tuh.
0: Oh iya ke? Ah, yang mana ya, lupa dah nih.
1: Begini teka-tekinya. Tebang cendawan di kota Kendari. Intan kelapa besar purnama. Kalau tuan-tuan bijak bisari, bukan apa yang besar dia punya nama.
0: Oke, boleh diulangi tak sekali lagi nih?
1: Tebang cendawan kota Kendari. Intan kelapa besar purnama. Kalau tuan bijak bisari, bukan apa yang besar dia punya nama.
0: Oke, itu dia teka-teki. Okay. Hah?
1: Selamat malam saya.
0: Iya. Selamat malam lam Bang Arswada ya. Oke, saya bacakan dulu dari Bang Niko nih. Ya. Dia pakai chat WhatsApp. Benar sih jawabnya Mbok Yo katanya, tapi kurang lengkap. Sedikit katanya, ada kurang lengkap sedikit. Jawabannya itu adalah api unggun kata dia untuk Bang Jaka Suara dan Bang Hendra dapat piring cantik. Baiklah. Ada Pak Sadi juga nih di Parit Keladi. Assalamualaikum Mbok Yo. Waalaikumsalam. Apa nih yang dikirimkan sama anak nih Pak Sadi nih voice note ya kan. Habis itu ada Bang Hendra di sini berpantun dengan satun Bu Yu. Kalau tinggi tinggi selasih, walaupun tinggi berdaun jangan. Kalau pergi pergilah kasih, walaupun bertahun jangan. Hari malam terang cuaca, buah manggis diiris-iris. Rasa badan tak ada bernyawa kalau belum dapat sita manis. Pandai-pandai hoi. Nah, yang bisa tadi jawab pantun teka-tekinya Bang Abu Suada boleh ya gabung bersama saya jawab pakai pantun kata Bang Abu Suada. Betul enggak nama enggak program bijak berpantun. Jawablah pakai pantun. Ha, di 0811 5700943 atau di line telepon 0561 571 571.

0: Jawabannya ikan paus katanya. Kata Bang Niko di Jakarta. Ini jawab teka-tekinya Pak Herman. Teman datang ke rumah Mbok Yo nyimak pantun bersama Mbok Yo. Baiklah, siap. Apakah betul ikan paus pakai pantun kali ya Bang Niko? Boleh nih jawab me. Biasa ya bacakan pantun. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, Bang Wardi.
1: Saya mau jawab Pak Abu juga.
0: Boleh.
1: Jawabannya begini ya.

0: Malam itu dia Bang Wardi. Eh, tahu betul kan? Nanti kita tunggu ya Bang Abu Suwada atau Bang Hema gabung. Bejak berpantun.
1: Berpantun dengan santun,
0: Shay. Iya, Shay.
1: Kan ujungnya katanya ikan namanya yang paling besar.
0: Heeh. Ya?
1: Kalau boleh saya menjawabnya
0: ya. Boleh.
1: Betul itu ya.
0: Gimana?
1: Buah pinang dibelah dua. Membelah kayu memakai kapak. Ikan yang namanya besar. Itulah dia ikan.
0: Ikan
1: mata besar.
0: Apa ikan mata besar ni?
1: Ah, ikan mata besar.
0: Ya.
1: Makasih yang.
0: Iyalah kalau gitu. Berarti ada dua versi ya, satu ikan mata besar, satu ikan paus. Tinggal kita tunggu jurinya, betul kan enggak? Uang yang lemparan teka-teki ini betul kan enggak jawabannya? Kok tak ada betul, piring cantiknya untuk saya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa?
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Julaiha.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Dah makan?
2: Udah.
0: Iyalah, sila pantun lah.
2: Pantunnya mau jawab pantun Pak Herman lho.
0: Boleh.
2: Kata dia Pak Herman. Itu macam mana jawabnya ya?
0: Harus berpantun kata dia jawabnya tadi.
2: Itulah. Pergi ke kampung membawa rebung. Rebungnya di atas papan. Kalau saya menjawab pantunnya Pak Herman tadi tu. Balik lo.
0: Cepidop.
2: Di atas papan mengiris rebung. Dibawa balik ke kampung. Jawabannya tak lain adalah ikan baung.
0: Ikan baung, betul kendak ya.
2: Itunya dulu Bu ya.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Itu dia Kak Julaiha. Ikan baung, ikan kemata besar, ikan paus. Tuli itu betul. Senyap-senyapnya Bang Heman ni kan. Kemana ni? Tuli kita nak ni. Soalnya saya nak ngambil piring cantiknya. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Baru lah saya sebut.
3: Jawaban Waldi jauh meleset.
0: Jauh ya, paus jauh ya.
3: Jawaban Niko jawab pun juga meleset.
0: Meleset gak?
3: Jawaban Jaka Suara pun jauh meleset. Jawaban yang benar
0: adalah Julaiha. Mantap.
3: Selamat untuk Julaiha.
0: Tak sia-sia warga Siantan ya.
3: Selamat malam sayang.
0: Iya. Mantap Kak Julaiha, rupa yang dapat ya. Hadiahnya piring cantik ya. Sama Mbok Yo yang cantik. Jendak tu. Nasi lagi buat Mbok Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Boleh langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Apa kata Bang Imran Ahmad nih? Mbok Yo request lagunya Pantun Cinta. Dah lalu request lagu. Kita gini bijak berpantun nih Bang Imran Ahmad ya. Bukan di request-request lagu.

Si lagi buat Bu Abang yang lain. Abehoen. Yang nak bergabung bersama saya tunggu di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 5715571.

Apakah Anda mau bergabung atau tidak bersama saya? Saya masih nunggukan Bu Abang malam ini sampai jam 9 ya. Sampailah yang mau berbalas-balas pantun berteka-teki ria malam ini kan. Besok ketemu saya gitu masih. Saya besok subuh Bu Abang ya dinasnya. Jadi

hari ini masih saya tunggu untuk bergabung di 0811 570 0943, sembari menantikan Bu Abang semuanya, ya kan. Baiknya saya kasih lo lagu untuk Bu Abang ya. Marilah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: ada kesalahan teknis tadi yang buat abang tak apa, terpelekat benda ni. Hasilnya buat abang ya yang nak bergabung. Saya masih buka waktunya untuk berpantun Ria. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, say.
1: Ini dari yang jaga suaranya ni. Ini untuk saya lah ya.
0: Apa tuh?
1: Pergi ke pasar membeli tikar. Tikar dibeli untuk alas makan. Karena besok subuh Mbok Yuk mau siaran. Biar jaga suara yang dibangunkan.
0: Asik.
1: Selamat malam, Pak.
0: Makasih udah bergabung.
1: Oh iya, besok di Pro Dangdut masuk?
0: Enggak lah, saya pagi.
1: Biasanya?
0: Oke deh. Itu dia, banyak ke suara. Kan bukan beliau nak bangunkan saya. Azila ya buat abang yang nak bergabung bersama saya. Satulah pantun balas untuk Bang Jaga Suara ya. Ke pasar membeli buah delima, singgah sebentar membeli ketan. Terima kasih Bang Jaga Suara, sapaan manis bikin hati berkesan. Uhuy. Bijak berpantun. Halo.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Masukkan Mbok Yo. Atur lagi Mbok Yo.
0: Siap. Sila pantunnya.
2: Bambu runcing adalah senjata untuk melawan penjajah Belanda. Kaki satu runcing ujungnya. Menari-nari selalu ada bekasnya. Apakah itu? Selamat malam.
0: Itu dia kaki runcing kata dia tadi. Apa ya ujung lupa saya. Kau tak sempat pun jawab malam ini, masih ada minggu depan lagi kita berpantun, berbalas pantun ya enggak? Ada gak nih ya? Nomornya siapa nih? Siapa nih? Tak ada kenalan lo sama saya nih. Bejak berpantun Bo Yo. Nasi remes diberi kotak, batu dipahat malah retak. Saya gemes kepengen citak kalau lihat kepala botak. Siapa nih yang botak nih? Gemas ya, iya betul juga. Asyik lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu nih 5 menit lagi Mbak Abang ya. Perjumpaan kita malam ini. Bijak Bu Pantun.
1: Pantun dengan santun Mbak Yo.
0: Iya Bang Wardi.
1: Oh pantun, kenapa ya? Kalau itu tadi kita
0: Tuh saya udah tak dengar gak dia.
1: Tak dengar kan, apa tuh kata saya aja.
0: Betul.
1: Tadi Bu Julia tu apa jawapannya? Moyo tak dengar kita.
0: Ano, apa? Ikan.
1: Lumba-lumba.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Ikan apa tadi tu?
1: Wah, udah Moyo pun lupa. Ya.
0: Ikan baung.
1: Oh, ikan baung.
0: Ikan baung.
1: Mama tahu, Bang. Ikan baung.
0: Iya, itulah dia jawabannya. Suka saya masih ada pelekat sikit.
1: Suka masih ada catatannya ya. ini satu pantun yang buat saya ni buat gitu je. Mungkin pada penutup lah kali dari saya ni buat ya.
0: Iyalah.
1: Pantunnya begini. Membeli apa itu? Membeli kuih kebab dengan kuih kelpon. Kelpon dimakan sisa sebelah. Mohon maaf, mohon diampun. Kalau pantun saya ada yang salah.
0: Yelah.
1: Itu ya kali Mbok Yo ya.
0: Iya.
1: Baik Mbok Yo, terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Satu penelpon terakhir. Bijak berpantun. Halo.
3: Berpantun dengan santun.
0: Ini dia.
3: Apa tak akhir apa saya ni Mbok Yo?
0: Penutupnya memang.
3: Penutup. Kebetulan pantun ni kena emang penutup.
0: Iya ke? Tapi tanya lo apa kabar nih Bang Manji Gombet nih? senyum pula. Kita nanya kabar nih. apa kabar?
3: Jaga nih Mbok Yo. Masalah hari ini harus dijaga, nak hujan nampaknya ni.
0: Oh iya, mudah-mudahan.
3: Nampaknya lah, gelap-gelap pun tak kabut di atas tu.
0: Iyalah, mudah-mudahan lah.
3: Si buah kentang. Mulai pantun ni. Si buah kentang dimakan kodok. di dalam kolam dapat permata. Kalaulah siang nyamanlah tidur. Udahlah malam baru berjaga.
0: Samalah
3: ronda ni Mok Yo.
0: Betul, sama kita gitu.
3: Hari panas ni ronda ni. Gitu jap Mok Yo.
0: Iyalah.
3: Karena saya pemantau tak hair, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Panji Kombet di Bakau udah bergabung buat abang ya sebagai penelpon terakhir kita juga malam ini. Makasih banyak selungguk-lungguknya buat buat abang semuanya yang udah bergabung bersama saya, udah ngawankan saya dari sore tadi sampai lah sekarang. Udah bergabung enggak di Bijak Pepantun, baik itu lewat WhatsApp, chat WhatsApp sama telepon. Mohon maaf ya Bu Abang kalau ada salah-salah kata, salah-salah gurau. Ah, Bu Abang ya. Abis ini kita lanjut, masih ada syair Melayu, ada juga berkisah. Nanti ini rekaman ulang ya Bu Abang, habis itu lagu-lagu pilihan juga menemani Bu Abang istirahat malam ini ya. Saya pamit undur diri dulu dari ruang dengarnya Bu Abang. Ketemu lagi besok saya pagi ya Bu Abang di RRI Pro 4 Pontianak. Adil Katalino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubate, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
4: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hikayat singkat Kerajaan Tanjungpura dan Kota Ketapang. Kalam bermula dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam ya Habiballah, berharap syafaat baginda Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjungpura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kepada hadirin kami mohonkan ampun dan maaf kalau bersalahan dalam menyampaikan kisah kejadian. Kota Ketapang awal permulaan dalam menyusun hikayat ini. Sulit mendapat data yang pasti, karena memang sejak zaman bahari, nenek moyang tidak membuat prasasti. Menurut kisah orang tua-tua, suatu tempat bernama Pupuk Tagua, di Sungai Keriau itulah lokasi semula. Disitulah tempat asal bermula. Adapun sebagai bukti peninggalan, Raja Uluwayik punya keturunan, tongkat rakyat menjadi kesaksian, dihormati rakyat seluruh matan. Dalam riwayat kerajaan Matan, Putri Junjung Bui penting peranan. Walau dianggap sebagai dongengan, tapi dipercaya di seluruh Kalimantan. Cerita Junjung Bui dalam direnungkan, hubungan tak lepas dari kayangan. Ini tak lain serta tak bukan, sesuai dengan agama kerajaan. Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama. Raden Mas

dipusatkan, Bapak Rumput Ramah Kota juga diperintahkan, di Sukadana dirikan juga pusat pemerintahan. Mangkatlah Ayanda Raja Bapak Putra Mahkota naik tahta diusung, beliau bernama Sikarang Tunjung. Kesaktiannya sering tidur di Bunga Tanjung, timbullah julukan Raja Karang Tunjung. Raja yang arif bijaksana sering disanjung, kerajaan pun disebut Kerajaan Tunjung. Sebelum berpindah di benua lama agung, setelah berpindah

Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. 1876 terjadilah perpindahan kerajaan dari Matan ke Ulu di layar Sungai Kayong ditetapkan kerajaan Tanjung Pura yang baru dinobatkan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin pegang kekuasaan. Tersebutlah kerajaan Tanjung Pura, pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Di sinilah banyak pendapat berbeda suara. Yang paling benar itu belumlah tertera. Laskar Majapahit.

Serang kerajaan sedikit Senopati Hulu Balang, senjata pun hanya tombak dan parang. Kerajaan hancur, raja ditawan, raja rakyat mengungsi mengikuti pangeran, membuat pemukiman merambah hutan dari barat tengah hingga selatan. Kerajaan kecil

saja disatukanlah di zaman Tanjung Pura, jadilah kerajaan besar dan berjaya. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Kejayaan banding tiada di Tanjung Pura. Menguasai Kalimantan hampir setara. Ilmu pun berkembang beserta sastra. Dikenal di mana-mana senusantara. Zaman keemasan sudah berlalu. Kerajaan dipindahkan dari tanah hulu. Dipilih tempat dicari waktu selalu. Diperiksa tanah tak lama berlalu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran. Mengamankan lalu lintas pelayaran, Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Perintah dari Panembahan Berdaulat tahun 1874. Itulah yang diambil jadi taklimat. Hari jadi Ketapang, Kota Keramat. Keraton dibangun di Mulyakarta. Rumah pangeran pun dibangun serta. Berlomba-lombalah bersama rakyat jelata. Membuka hutan, pemukiman ditata. Penambahan Gusti Muhammad Sabran resmikan Ketapang ibu kota Matan tahun 1878 dengan menaikkan bendera kerajaan pada acara hari pertama. Tiang bendera berjajar dua utama, dikibarkan bendera.

Bangkatlah Gusti Muhammad sabran ditunjuk saunan untuk menjadi kepala pemerintahan karena beliau masih disekolahkan. Ditunjuklah sementara seorang pangeran. Pangeran Laksamana jadi pejabat. Bersamaan Belanda mulai mendekat, membangun tangsi di beberapa tempat. Blasting pun dikenakan kepada rakyat. Uti Usman ditumbang titik, dikenakan blasting ganti upeti. Beliau menolak tiada seperti, karena nyusahkan rakyat negeri sejati. Karena menolak terjadilah perang, melawan Belanda datang menyerang, bedil dan tombak beserta parang. Dibangun benteng di tanah Kedang. Pada permulaan perang tumbang titik, Raden Jahari sebagai senopati, 40 orang gagah.

Alexander Brand pemimpin pasukan Muara Gerunggang tempat pendaratan membawa 100 prajurit pilihan ditambah dengan orang perantauan. Dinate beduk mereka menghadang Belanda dari Muara Gerunggang. Dengan bergerilya mereka berperang. Gungguk gugur Alexander Brang, panglima perang. Di pihak kita

0: si sebelanda ke muara gerunggang. Benteng kedang diserang kemudian, yang dipertahankan oleh Uti Usman. Dengan perisai beliau bertahan, membunuh Belanda hitung puluhan. Karanganyar akhir pertahanan dipimpin Daeng Uteh Johan. Namun karena suatu pengkhianatan, Daeng Uteh Johan gugur sebagai pahlawan. Di dalam perang kemerdekaan, tampil gagah berani Rahadi Usman. Kota Ketapang beliau pertahankan. Akhirnya beliau gugur sebagai pahlawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tidak sempurna serta tak karuan, masih perlu adakan penelitian oleh para pakar serta ilmuwan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah beserta jajaran, khususnya kepada Balai Penelitian Nilai Budaya yang telah memprogramkan untuk menggali sejarah peninggalan. Hamba bermohon dengan segala kerendahan, mohonlah dimaafkan segala kesalahan. Maklumlah saya banyak sekali kekurangan. Kisah ini sekedar untuk saling mengingatkan. Sampai di sini saya bermadah, mohon maaf jika ada tersalah. Dengan mengucap alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya.

jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum, Bu Abang. Aduh, jumpa lagi kita ya pada malam hari ini dalam berkisahnya Pro 4 RRI Pontianak. Tak jemu kan, Bu Abang ya? Bu Nan hadir nih hampir tiap malam ngetok rumah Bu Abang nih. Bu Nan ngetok rumah Bu Abang malam-malam nih ya, nak bawakan kisah-kisah biar Bu Abang bisa terhibur dan bisa tidur nyenyak lah ya. Karena kalau orang dulu tuh kalau udah berkisah ngantarkan tidur gitu kan. Malam hari ini pun seperti biasa Mbok Nan mau ngantarkan kisah-kisah yang udah Mbok Nan dapat nih ya, udah ada dah tersedia di sini nih. Mbok Nan nyapa dulu lah Mbok Abang kita yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun ya. Selamat menikmati waktu istirahat kalau yang di rumah ya. Kalau yang masih ada kerjanya, yang mungkin satpam, jaga malam ya, yang tenaga kesehatan masih juga dengan sip malamnya, tuh semoga semangatlah tetap bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi pasien-pasiennya ya. Yang Pak Satpam tuh tetap bisa menjaga keamanan di sekitarnya ya. Nah, Bu Abang yang udah nak siap-siap nak pergi, hati-hati ya. Suasana malam kita nih, jadi hati-hati di jalan, siapkan surat-surat kendaraan, kalau pakai kendaraan ya, jangan sampai nanti tinggal, takut-takutnya nanti ada Pak Polisi kita meriksa, Bu Abang tak punya, akhirnya jadi kendala pula buat Bu Abang ya. Oke, sebelum Bu Nan bacakan satu kisah yang udah singgah di sini nih, Bu Nan kasih dulu kayak biasa lagu untuk Bu Abang semua ya.

0: Iya Mbok Abang, malam hari ini kisah yang Mbok Nan bacakan adalah Simfoni di Atas Kapuas. Ini karya Andika Galih nih, dia membuat cerita tentang Simfoni di Atas Kapuas nih Mbok Abang ya. Ah, gimana jalan ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari permukaan Sungai Kapuas ketika ketinting bermesin tempel merapat di dermaga kayu milik Pak Taha. Suara mesinnya memecah keheningan pagi, berpadu dengan riak air yang menabrak tiang-tiang panjang rumah lanting. Di atas perahu, seorang pemuda bertopi jerami melompat lincah membawa keranjang rotan berisi hasil kebun. Namanya Bujang. Pemuda Dayak Kanayan dari pedalaman Kabupaten Landa yang sudah setahun terakhir numpang tinggal di dusun pesisir Sungai Kapuas ini. Kehadirannya di dusun ini yang didominasi warga Melayu sempat memunculkan keheranan kecil dari awal. Namun keramahan dan kebiasaan gotong royongnya dengan cepat melunturkan sekat-sekat perbedaan. Pagi benar kau turun ke dusun, Bujang? Sapa Pak Taha dari teras rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul dari cangkirnya, menyatu dengan aroma khas daun pandan dan tanah basah.
1: Iya Pak Cik, takut keburu panas di jalan.
0: Ini ada sedikit umbut dan sayur pakis titipan Mak Ngah dari kampung, jawab Bujang ramah sambil menaiki titian kayu ulin yang licin. Bagi Bujang, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air tempat lalu lalang perahu, melainkan nadi yang menyatukan berbagai cerita. Di tanah Kalimantan Barat ini, perbedaan suku, adat, dan keyakinan tidak pernah menjadi dinding pemisah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa tanah Kalimantan adalah rumah besar bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang. Di seberang sungai, menara sebuah masjid tua berdiri berdampingan dengan damai bersama tradisi-tradisi leluhur yang masih dijaga lestari. Pemandangan itu telah mendarah daging, menjadi bukti nyata bahwa harmoni di bumi khatulistiwa ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, memancarkan terik menyengat di atas atap seng rumah-rumah panggung. Di sebuah balai desa yang tidak jauh dari dermaga, kesibukan lain tengah berlangsung. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai latar belakang suku berkumpul melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka terbentang sebuah alat tenun tradisional atau lebih dikenal dengan gedongan yang sedang memproduksi kain insang khas Pontianak dan motif corak insang berpadu ukiran khas Dayak. Ibu Fatimah, seorang perajin senior berdarah Melayu, tampak sabar membimbing seorang gadis muda bernama Dayang yang tak lain adalah adik sepupu Bujang yang baru datang dari dusun untuk belajar kerajinan tangan. Lihat Dayang, cara memasukkan pakan benangnya. Jangan terburu-buru. Menenun itu butuh kesabaran, sama seperti merawat persaudaraan. Kalau tanganmu kaku dan tergesa-gesa, motifnya ini akan kusut, ujar Ibu Fatimah lembut sambil menuntun jemari Dayang. Dayang mengangguk memperhatikan setiap helai benang emas dan merah yang berpindah tempat di bawah jemarinya. Tidak ada sekat antara kami dan mereka. Yang ada hanyalah suara ketukan kayu alat tenun, gelak tawa ringan, dan aroma kue jong, serta amparan maca yang dihidangkan di atas nampan untuk dinikmati saat istirahat. Bagi warga setempat, kain tenun bukan sekedar pakaian adat yang dikenakan saat festival atau pernikahan. Ia adalah filosofi hidup. Setiap helai benang memiliki warna dan fungsi sendiri. Namun ketika disatukan dengan cermat oleh penenun yang sabar, ia berubah menjadi karya seni yang indah dan kokoh. Begitu pula masyarakat Kalimantan Barat, terdiri dari Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan, saling menguatkan dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Minggu berganti minggu, kedekatan warga dusun semakin diuji. sekaligus dipererat oleh rangkaian tradisi. Bulan itu, dusun pesisir bersiap menyambut dua hajatan besar secara bersamaan. Perayaan syukuran panen padi atau nyobeng atau tradisi adat lokal yang disusun dengan kenduri maulid nabi di surau dusun. Di tempat biasa warga berkumpul, rapat antar dusun dipimpin langsung oleh kepala desa yang berdarah Melayu. Didampingi oleh seorang pemuka adat Dayak bernama Pak Lemans. Kita pastikan tenda untuk kenduri dan panggung budaya berdiri berdampingan ya. Jangan sampai ada jarak. Nanti pemuda-pemuda kita yang atur gotong royongnya. Tegas kepala desa dalam musyawarah tersebut. Bujang dan beberapa pemuda dusun lainnya langsung mengangguk sepakat. Selama 3 hari ke depan, mereka bahu-membahu membersihkan halaman balai desa, mendirikan teratak, hingga memotong hewan untuk jamuan bersama. Tidak ada sekat siapa yang harus mengerjakan apa. Yang beragama Islam membantu menyiapkan perlengkapan acara adat. Dan pemuda adat turut memastikan kelancaran persiapan hari besar keagamaan. Di dapur umum, para ibu masak dalam porsi besar. Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma rempah gulai dan lemang bambu yang harum. Suasana riuh rendah penuh canda tawa menghapus lelah fisik siapa saja yang bekerja. Inilah esensi bumi bertuah. Tempat di mana gotong royong di atas penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi hukum tertinggi yang tak tertulis. Malam puncak pun tiba. Lapangan dusun tampak meriah di bawah temaram lampu warna-warni dan kilau bintang di langit malam Pontianak. Suara gendang tradisional bertalu-talu, berpadu dengan alunan sape yang mendayu-dayu, menciptakan melodi khas yang mencentuh relung hati. Ratusan warga penduduk bersila di atas tikar yang digelar di halaman terbuka. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sementara para tetua dusun duduk berdampingan di kursi kehormatan, menikmati hidangan kue tradisional sambil berbincang hangat. Bujang berdiri di dekat sudut panggung, matanya menerawang menatap kebersamaan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat Pak Taha berbincang akrab dengan Pak Lemans, tertawa lepas membicarakan hasil panen musim ini. Ia melihat adiknya Dayang menari bersama gadis-gadis dusun dalam balutan busana perpaduan motif tradisional yang anggun. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam bahwa di tanah seluas ini, di tengah arus zaman yang kian modern, nilai-nilai luhur warisan leluhur tentang bagaimana cara memanusiakan manusia dan menjaga persaudaraan masih tetap hidup dan bernyawa di setiap denyut nadi masyarakat Kalimantan Barat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat Sungai Kapuas, meninggalkan pedar jingga keemasan yang memantul di atas air yang tenang. Di teras rumah lantingnya, Bujang duduk termenung sambil merapikan sisa-sisa peralatan kerjanya. Ia menyadari persaudaraan di tanah Kalimantan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia dirawat dengan kesabaran, dipupuk dengan kejujuran, dan dijaga dengan rasa saling menghormati atas setiap perbedaan yang ada. Seperti halnya aliran Sungai Kapuas yang bermuara di suatu laut yang sama. Segala perbedaan suku, budaya, dan keyakinan di bumi Katulistiwa ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Kedamaian dan rasa kebersamaan sebagai saudara setanah air. Bujang tersenyum kecil, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang jauh ke seberang sungai di mana lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, menghiasi malam yang hangat di tanah yang ia banggakan.

0: Ambo abang, itulah tadi ya satu cerita yang bagus sekali ceritanya ya, dari Andika Galih tadi. Judulnya adalah Simfoni di Atas Kapuas, Mbok Abang ya. Jadi memang kita udah merasakan ya, dari zaman dulu yang namanya kita di Kalimantan Barat ini ya, kita selalu mengutamakan persaudaraan, Mbok Abang. Jadi tidak ada gitu perbedaan suku, agama ya. Yang kita rasakan adalah persatuan di sini, kekeluargaan. Mudah-mudahan ini akan terus terjaga ya, Mbok Abang ya, karena persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di RT, di RW ya, dari yang tingkat terendah sampai kita di provinsi ini, itu akan membawa persatuan dan kesatuan di negara kita Republik Indonesia, Mbok Abang. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, Mbok Abang, apa jadinya ya? Dengan kita bersatu, kita saling menghormati satu sama lain ya, kita menghargai satu sama lain, enaklah hidup kita, Mbok Abang. Mau kemana-mana pun kita tenang gitu kan. Tanah Kalimantan Barat nih tanah kita semua, gitu juga Indonesia tanah kita semua. Kalau Mbok Abang ditugaskan atau Mbok Abang nak berjalan-jalan wisata kemana, ke Bali ke ya, ke Bandung ke, itu dah keluarga kita semuanya, Mbok Abang ya, bangsa Indonesia kita jadi satu. Jadi nggak adalah tuh perbedaan-perbedaan, kita saling menghormati yang menjalankan agamanya masing-masing. Tradisi juga kita saling menghormati, gak ada tradisi si A lebih bagus ya, si B lebih bagus, gak ada, kita sama. Budaya kita tuh adalah budaya milik kita semua. Jadi makasih ya Andika Gali udah ngirimkan ceritanya ke berkisah kita. Bukan cerita Mbok Nani, berkisah. Dan kirimkan berkisahnya untuk malam hari ini. Semoga nanti ada lagi karya-karya Andika Galih dan karya-karya dari Mbok Abang lainnya ya, yang ada di rumah. Silalah coret-coret ya enggak, malam-malam gini kalau enggak bisa tidur, coretlah apa pengalamannya ke ya, cerita-cerita hayalannya ke, sila aja. Nanti Mbok Dani akan bacakan. Oke lah Mbok Abang ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita enggak terasa nih waktu kita ya, dana habis dah. Jumpa kita di acara kisah kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi ya. Semoga saja Mbok Abang semuanya dapat terhibur, dapat beristirahat malam hari ini. Satu lagi pesan Mbok Nani ya. Kalau Mbok Abang dah nak tidur, periksa lagi pintu jendela. Jangan sampai lupa berkunci ya. Kemudian enggak, kalau misalnya tadi tuh barusan Mbok Abang ada manaskan sesuatu di kompor tuh, periksa lagi. Jangan sampai terak mati kompor tuh ya. Selain angus bahaya enggak Mbok Abang? Maklumlah musim panas nih ya. Kita udah banyak dengar kabar, banyak kebakaran-kebakaran terjadi. Itu yang harus Mbok Abang perhatikan ya. Oke, untuk Mbok Abang semua, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berkisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Berkisah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Aku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Waba, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.
1: Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Pendengar perempat dimanapun Anda berada, mau cepat sampai di tujuan. Mungkin itu benang merah kehidupan banyak orang di zaman ini. Ada banyak anak muda yang tidak sabar mau naik ke tangga karier tertinggi. Ada antrian di jalan raya menjadi tidak tertib, bahkan jadi berbahaya karena banyak orang hanya mementingkan diri sendiri. Ada tidak sedikit orang yang tidak sabar untuk naik gaji, dan banyak contoh-contoh lainnya yang menggambarkan ketidaksabaran. Dalam kehidupan kejiwaan, ada banyak orang yang bermain-main di wilayah berbahaya. Ingin mencapai kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sampai sekarang, mereka di sana dalam waktu sesaat. Namun terjadi proses perusakan yang teramat berbahaya.

biayanya jauh lebih besar dari manfaat sesaat yang bisa diperoleh, dan tidak tertutup kemungkinan seluruh hidupnya akan berakhir percuma. Semoga kita mampu untuk bersabar menggapai sesuatu dengan jalan yang baik, yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat malam pendengar Perempat. Semoga di malam hari ini bermimpi indah.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 10 September 2026, melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

صدق الله.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur karena pada pagi yang barokah ini kita masih dapat bersama-sama hadir mendengarkan program Hikmah Pagi Program Pro 4 RRI Pontianak yang rutin dilaksanakan setiap hari. Dan alhamdulillah hari ini Allah beri saya kesempatan untuk berbagi kepada para pendengar sekalian mengenai sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu cermin di depan mata, menakar siapa yang wajib kita ingatkan. Tentunya pada kesempatan ini kita senantiasa melantunkan salawat kepada baginda Nabi kita, Nabi umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Apalagi pada kesempatan ini kita masih berada pada bulan kelahiran beliau, yakni bulan Rabiul Awal, maka berselawat kepada beliau tentunya suatu kewajiban yang sudah diperintahkan Allah untuk kita orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat salam ini terlimpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu para pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan itu adalah kita di antaranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali begitu mudah melihat noda di pakaian orang lain, namun luput melihat guratan lumpur di wajah sendiri. Ibarat memegang cermin, refleks pertama kita seringkali diarahkan keluar untuk melihat orang lain. Padahal fungsi utama cermin itu sendiri adalah untuk melihat diri sendiri terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya saling mengingatkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-55 yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Lantas jika saling mengingatkan adalah sebuah kewajiban dan bentuk kepedulian, siapakah sebenarnya sasaran yang wajib kita ingatkan? Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, yang wajib kita ingatkan yang pertama kali adalah diri sendiri. Kalau dalam bahasa agama ini disebut muhasabah. Jadi sebelum menegur orang lain, cermin utama adalah diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak pandai menasihati orang lain sementara diri sendiri melupakannya. Yang mana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-44 yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-44. Jadi prinsip mengingatkan diri sendiri mencegah kita dari merasa paling benar. Nasihat yang lahir dari jiwa yang terus membenahi diri akan jauh lebih berbobot dan menembus hati.
Kemudian yang kedua yang harus kita ingatkan adalah keluarga dan orang terdekat, yaitu seperti mereka yang berada di bawah atap rumah kita. Siapa mereka? Bisa pasangan, anak-anak, dan saudara-saudara kita. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman itu menjaga keluarga dari api neraka. Mengingatkan keluarga membutuhkan kesabaran ekstra dan pondasi kasih sayang yang kokoh. Agar apa? Agar rumah tangga tetap dalam naungan ridhonya. Yang ketiga adalah mengingatkan sesama muslim ataupun saudara seiman. Mengingatkan saudara seiman yang sedang hilap itu bukanlah penghakiman, melainkan wujud cinta kita agar tidak sama-sama tenggelam. Jadi Allah memang memerintahkan kita untuk saling mengingatkan di antara kita, saling mengajak dalam kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Nah, yang keempat atau yang terakhir, yang penting untuk kita ingatkan adalah mereka yang sedang lupa atau khilaf. Jadi, peringatan juga ditujukan sebagai penyegar ingatan bagi orang-orang baik yang sedang khilaf atau tergelincir. Jadi, kita sebagai umat Islam khususnya diperintahkan untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, itu tentu dalam ayat itu disampaikan mengenai adab bagaimana kita menyampaikan peringatan tersebut. Jadi, kita harus menyampaikan dengan bijaksana, dengan hikmah. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana dulu Allah pernah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam saat mendatangi Fir'aun, Allah memerintahkan bahwa berbicaralah kamu keduanya kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Itu terdapat dalam Al-Quran surah Thaha ayat ke-44. Jadi jika kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan tutur kata yang lembut, apalagi kepada saudara seiman kita. Sampaikanlah nasihat secara rahasia tanpa mempermalukan, dengan bahasa yang santun dan niat yang ikhlas. Semoga di pagi yang penuh keberkahan ini Allah menganugerahkan kita hati yang lapang untuk menerima teguran serta melunakkan tutur kata kita saat menjadi cermin kebaikan bagi sesama. Mudah-mudahan Allah ridho mengenai apa yang saya sampaikan kepada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita semua terus senantiasa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallah.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan.

0: kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Bu Abang. Berjumpa lagi bersama Bu Iyo di ruang dengarnya Bu Abang. Hari ini 10 September 2026. Hari Kamis, Kamis manis Bu Abang ya, seperti Bu Iyo yang paling manis sekutu Pontianak. Manis, cantik, menggemaskan. Pokoknya semuanya Bu Abang ya, sekutu Pontianak nih, ha. Dan apa kabar nih Bu Abang? Semoga Bu Abang semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Enggak ada kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama juga. Semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Karena banyak dah dampaknya Bu Abang, kena kabut asap, kena kemarau nih ya. Ada yang pilek, batuk, demam, sesak napas Bu Abang. Nah, semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Seperti biasa, saya akan menemani Bu Abang dari pagi ini sampai jam 10 pagi gak nanti. Ada berbagai program informasi serta lagu-lagu pilihan yang akan kita bagikan tadi pagi. Udah kita dengarkan dan simak bersama Hikmah Pagi Bu Abang. Ada juga sekarang nanti kita bagikan info BMKG sama lalu lintas. Abis itu nanti ada Cari Tahu Pendapat Awak dan juga Ngander ya. Ngandernya saya tidak sendirian, nanti Bu Abang ada narasumber yang akan bergabung bersama kita. Jadi buat Bu Abang boleh simak bersama dan nanti juga bisa menyaksikan di live YouTube RRI Pro 4 Pontianak. Kalau gitu langsung jalan Bu Abang, kita bagi-bagi info soal perakiraan cuaca hari ini. Apakah ada perubahan yang berarti Bu Abang untuk kota Pontianak tercinta kita nih? Langsung aja kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Pontianak Tenggara. Hari ini udaranya kabur, masih kabur ya Mbak Abang. Kabur karena kabut asap kita, gak tahu ya Mbak Abang. Maksudnya beberapa kemarin ada sempat hujan tempat saya, tapi ya gak deras gitu ya. Dan beberapa tempat juga ada hujan. Nah, tapi kabut nih, saya heran nih, kabut nih kenapa semakin tebal rasa-rasanya ya. Nah, jadi semoga lah tanda-tanda hujan-hujan begini nih, apa ngumpan-ngumpan hujan-hujan yang lainnya biar bisa hujan. Soalnya September tuh biasa udah masuk lah ya Bu Abang kan. Kadang-kadang kita tuh jadi pandai rindu gak pula ya. Biasa kalau udah September, Oktober, November, Desember tuh non-stop tuh hujan tuh. Sampai lah kita, Kota Pontianak kita nih, Kalimantan Barat kita nih, banjir. Iya kan? Nah itulah, ada semua segala sesuatu kita harus syukuri lah ya. Kadang kita full 4 bulan tuh hujan, banjir pula, ya kan? Ini kita, saya kurang tak lupa dah saya nih Bu Abang nih, kita udah berapa lama kemarau sama kabut asap nih ya. Ah, nantilah kita bagi-bagi cerita Bu Abangnya di Pendapat Awak tuh. Nah, kemudian kita ke info lalu lintas ya Bu Abang. Seperti apakah hari ini, kita tengok dulu. Dan kita udah tengok di CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, langsung aja kita simpang Patimura ya. Untuk pagi ini Bu Abang lengang. Habis itu di Gertak 1 juga Sungai Jawi ini lengang Bu Abang. Simpang atau perempatan Besak nih cukup ramai tapi lancar. Kemudian juga kita ke bundaran Jalan Rahdi Usman atau area Alun-Alun Kapuas nih lengang. Simpang Lianyang ini juga lengang. Habis itu kita ke Jeruju juga lengang.

Simpang Johar pun lengang, Bu Abang ya. Untuk pagi ini terlihat kabut begitu tebal menyeruak, Bu Abang ya, menemani hari-hari kita sepanjang beberapa bulan ini. Habis itu, udah itu aja, Bu Abang ya. Singkat saja, karena memang sepertinya yang aktif cuma beberapa tempat ya untuk CCTV hari ini ya, untuk dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Dan semoga ini bisa memberikan referensi juga buat Bu Abang. Referensi apa, Bu? Yo, mana gak tahu nak pergi ke arah-arah itu kan. Jadi udah tahu nih, Bu Abang, bahwa jalurnya sepi, aman, tenang, terkendali. Buat adik-adik yang masih sekolah online, semangat sekolahnya, biarpun di rumah aja, kerjakan tugas-tugas, PR-nya, dan lain sebagainya yang udah di perintahkan lah dari sekolahan. Kemudian buat orang tua-orang tua, Bu Abang yang masih tetap bekerja gak hari-hari biarpun berkabut asap nih, semangat bekerja, jangan lupa bawa air putih ya, di tumbler, di botol minum. Habis itu jangan lupa bekalnya dibawa, kalau memang ada bekal-bekal, sarapan juga jangan lupa. Pokoknya harus penuhi tubuh kita dengan asupan-asupan bergizi selama kondisi kita yang lagi kekeringan ini, Bu Abang. Jangan sampai dahaga kita, tubuh kita juga ikut kekeringan. Iya kan, Bu Abang? Karena kita tengok juga sekarang banyak di mana-mana ngantri. Ngantri air besih, ngantri air galon. Pokok ngantri lah ya. Intinya, Bu Abang ya. Semoga lah semuanya bisa cepat berlalu gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah bersyukur. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, Bu Abang ya. Dan bersyukur karena kita masih diberikan waktu, masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa saling sapa seperti pagi ini, Bu Abang. Kita masih bisa ketemu orang-orang terkasih di sekitar kita. Ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu saudara, keluarga, tetangga, sahabat, teman, siapa-siapa lah pokoknya yang kita temui hari ini. Kita harus bersyukur dengan itu, karena hanya dengan bersyukurlah kita bisa menikmati hari ini. Kita bisa lebih semangat, lebih kuat menghadapi segala tantangan. Sembari menikmati baru bangunnya Bu Abang, atau lagi berkemas-kemasnya Bu Abang, atau lagi OTW ke tempat kerja, saya sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Bu Abang ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, daripada kata orang dah pergi ke solat, dapat pahala. Daripada kita kata orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung, woi. Aku tak jumpa yang baru, selat ini.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
2: Buabang informasi dari Kubu Raya, unggahan media sosial yang menyebut latihan bekas kebakaran kembali, maksud kami lahan bekas kebakaran kembali ditanami kelapa sawit, ditindaklanjuti polisi. Aparat kepolisian melakukan pengecekan langsung di Kabupaten Kubu Raya. Satgas Penegakan Hukum atau Gakum Reskrim Polres Kubu Raya mendatangi lokasi di Jalan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Minggu 6 September 2026. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan informasi dalam unggahan dengan kondisi faktual di lokasi, termasuk memastikan apakah terdapat tanaman sawit baru setelah kebakaran. Kasat Reskrim Polres Kubu Raya AKP Amril melalui Kasupsi Penmas Aitu Ade mengatakan, hasil pemeriksaan awal belum menemukan penanaman kelapa sawit baru di lahan yang sebelumnya terbakar. Dalam penelusuran, polisi justru menemukan lokasi pembibitan dan penjualan bibit kelapa